RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rory Brodo menyermasi teman terbaik kamu. Ayo teman-teman, bangun. Jangan tidur, udah jam 8. Kecuali kalian yang libur atau WFH hari ini. Gak mungkin ya, ini Kamis teman-teman. Besok WFH ya. Kamis mah masih kerja, tapi biasanya udah mulai malas karena Jumatnya. Aduh, di rumah aja teman-teman. Yang PJJ sih, ayo bangun nih. Ini mah waktu kalian PJJ. Jangan sampai telat absen teman-teman. Jam 8 banget nih. Dari Pro 2 juga menemani kalian dengan info-info terbaru dari dunia entertain deh. Nanti aku kasih tahu karena ada beberapa apa hal yang menarik termasuk dari YG teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Febri tentunya. Kalau kata Gangga mah waiting for you ya.

0: sama Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek, tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
2: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya, gak semua harus kamu selesaiin hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah, jaga dirimu pelan-pelan.
3: Season, Topic and Trending Zone.

YG teman-teman Pro 2 ini di Pro 2 Hitlist kita ternyata menyiapkan dua grup baru dan rekaman lagunya bahkan dimulai dari hingga akhir 2026 ini. Jadi ada dua grup idola baru dari YG. Ini yang pertama dari grup laki-laki yang katanya beranggotakan 5 orang dan juga grup perempuan beranggotakan 4 orang. Sementara sih nama dari grup perempuan ini Next Monster. Pantesan aku kemarin lihat di Twitter lagi rame tuh, kayak dari pernyataannya juga ada ya. Aku lupa pernyataannya soal apa dari YG Entertainment sendiri, kalau gak salah dari manajernya atau dari mananya. Dan ini mungkin berkaitan dengan hal terkait dua grup baru ini teman-teman. Karena juga ada sebuah spekulasi-spekulasi lain yang mungkin kalian bisa baca aja sendiri di Twitter. Tapi yang jelas kita gak bahas itu. Kita bahas terkait ini persiapan dua grup baru dan rekaman lagu demo mereka. Sebenarnya ini dipersiapkan dari sekarang sampai akhir 2026. Sedangkan jadwal debutnya ini masih belum tahu ya. Kayak nunggu penetapan lagu mereka benar-benar selesai, benar-benar oke, udah mixingnya segala macem. Mungkin juga secara video klip juga. Biasanya kan kalau lagu debut full tuh semua, ada merchandise mungkin bisa langsung tiba-tiba, atau bahkan udah ada music video dan lain-lainnya. Dari Yang Hyunsuk ya, ini menyebut bahwa kedua grup ini akan menjadi bagian penting dari masa depan YG Entertainment bersama Baby Monster dan juga Treasure. Nah, terkait Blackpink, banyak yang kayak, aduh kok gak dimasukin mas itu terkait masa depannya.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, okay, kita lanjut ke info berikutnya teman-teman. Poster baru Fokker in Law teman-teman. Fokker ya, bukan itu ya. Ini agak-agak bahaya sedikit bacanya ya. Ini menampilkan Ariana Grande dan juga Robert De Niro teman-teman. Yang mana tampil dalam poster promosi terbarunya. Oh wow, oke. Okay. Dan dari film komedi ini sebenarnya akan tayang di 25 November nanti 2026 dan menjadi bagian dari franchise Meet the Parents yang juga dibintangi Robert De Niro ya dan juga Ben Stiller. Ini menampilkan Ariana Grande yang akan memerankan Olivia Jones, perempuan yang menjalin hubungan dengan Skyler Gisondo, pemeran dari Henry Fokker sendiri tuh. Nah, dari salah satu poster memperlihatkan Olivia berdiri di samping Jack Bryant yang diperankan De Niro dalam gambar tersebut, dan Olivia sendiri meletakkan tangannya di atas anjing gembala Jerman milik Jack, sementara Jack sendiri menunjukkan ekspresi yang skeptis. Ini nih ada ininya teman-teman ya. Dan tentunya kita tunggu ya gimana nanti dari film komedi ini, karena ini lebih ke film komedi menyambut Thanksgiving juga teman-teman. Dan Ariana jadwalkan mengikuti promosi filmnya dari September kemarin sampai November tahun ini. Sebelumnya juga ia mengumumkan rencana tersebut, tetapi tetap akan mempromosi film Fokker in Law karena bangga terhadap proyek yang dibintanginya ya. Untuk hal tersebut jadi kita tunggu aja 25 November, karena ya tadi bertepatan periode perayaan Thanksgiving ya di Amerika Serikat. Makan-makan tuh.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
3: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

RRI Prodo Menyermasi Teman Terbaik. Kamu nonton Pro 2. Ini sebuah kisah kelam terungkap di Hunger Games Sunrise on the Reaping, teman-teman. Film prequel dari trilogi The Hunger Games ini tentunya mencuat lagi ya. Ini film yang berlatar pada 25 tahun sebelum kisah menegangkan Katniss Everdeen. Jadi kita mundur ya sifatnya kalau The Hunger Games Sunrise on the Reaping, teman-teman. Ini membawa kita ke masa-masa second quarter quell, di mana edisi spesial Hunger Games ke-50, dan edisi ini membawakan pertandingan yang berlangsung yang dijadikan lebih brutal dari biasanya. Bahkan jumlah pesertanya itu dilipat gandakan jadi 48 peserta, di mana sang tokoh utama dari Haymitch sendiri terpilih untuk menjadi wakil distrik 12 di pertandingan maut tersebut, teman-teman. Nah, ini untuk jadwal tayangnya sendiri nanti, terutama buat kalian-kalian yang suka sama The Hunger Games, 18 November ya. Jadi November ini udah punya banyak banget list film yang bisa ditonton, salah satunya The Hunger Games. Tapi ingat, ini prequel, teman-teman. Jadi bukan lanjutan. Jadi kita kayak lebih mengetahui lagi kenapa sih ini The Hunger Games ada, teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Era di Prodo mencermaskan teman terbaik kamu. Terakhir infonya, Syahrini teman-teman. Setelah kemarin comeback di Pespor ya atau Pesta Pora, akhirnya beliau mengumumkan konser tunggalnya teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk Syahrini. 7 tahun vakum teman-teman dan beliau langsung kita tur aja. Nah, kayak gitulah ya. Dan ini jadwalkan 1 Desember mulainya dengan judul dari turnya adalah Aku Kembali. Asik. Gokil teman-teman. Ini jadwal kan berlangsung pada 1 Desember 2026 di mana akan berada di tenis indoor Senayan teman-teman. Dan selain itu, aku juga mau ngasih tahu nih buat teman-teman Pro 2 yang punya ide konten keren tapi masih jadi wacana. Aduh, jangan cuma jadi penonton tren doang dong. Sekarang waktunya kamu untuk unjuk kreativitas dan jadi kreator dengan ciri khas kamu sendiri. Bareng RRI, Hype dan juga Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia, ini saatnya kamu pegang panggung itu. Wes, cuk cari info langsung lengkapnya di media sosial RRI dan juga aplikasi Hype teman-teman. RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and work.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
4: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

Yo, teman Pro 2, thank you banget yang udah belum ya. Kita maksudnya tadi udah thank you banget udah nangkringin Pro 2 Hitlist. Habis ini jangan kemana-mana karena jam 9 teman-teman kita akan ketemuan sama yang namanya bareng Pro 2, Stop Narkoba, Judol dan Korupsi. So, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman pro 2 jam 9 saatnya kita lebih serius dikit ya. Karena di jam 9 ini kita akan bahas terkait narkoba, judi online dan juga korupsi. Apalagi nih aku juga pagi tadi baru-baru aja baca di Kalimantan ini ada kejadian yang memang kurang mengenakan, ada terkait kriminalitas ya, dan itu berhubungan dengan judi online di mana duit hasil judi onlinenya enggak dibagi dan malah terjadi percecokan yang berujung pada nyawa teman-teman. Jadi kita akan mungkin bahas ya, seberapa jauh sih sebenarnya judi online ini berpengaruh banget sama emosi, kayak yang seberpengaruh itukah atau mungkin masih ada tahapannya, tingkatannya, nanti kita bahas setelah yang satu ini ya buat teman-teman Pro 2, biar jadi pengingat kita juga jangan sekali coba-coba. Menemukanmu hangatkan dinginnya.

0: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Selamat, Anda mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
2: Pak, bangun Pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
3: Main judi online bikin untung. Tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
4: Teman terbaik kamu.

ngomongin terkait narkoba, judol, dan korupsi. Dan kali ini kita ngobrolnya terkait judi online, teman-teman. Semuanya itu punya tingkat kecanduannya masing-masing. Korupsi juga kalanya awal-awal sih, iya pak, nggak mau pak, ya sekali ini aja pak, besok-besoknya pak, ayo lagi pak, siapa tahu ya kan. Tapi kecanduan judi online, teman-teman, ini memang membawa dampak yang sesignifikan itu terhadap kesehatan mental. Bahkan udah masuk ke dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi kelima sebagai gangguan perjudian. Jadi bahkan sudah ada klasifikasinya sebagai gambling disorder, teman-teman. Gangguan perjudian ini ditandai dengan pola perilaku yang berulang ya, dan juga terjadi baik secara offline maupun online, dari internet dan lain-lainnya. Dari DSM-5, kriteria diagnostik gangguan ini ternyata, teman-teman, itu diantaranya seseorang akan merasa gelisah, bingung, nggak judi hari itu. Sama tuh yang mungkin ketagihan bikin konten. Waduh, ngapain ya? Kayak aduh, konten apa lagi ya? Mungkin ada yang seperti itu. Tapi enggak ya, ini judi. Emang seberapa bahaya itu? Karena ada rewardnya. Jadi kayak dari rewardnya, kemudian juga ada adrenalin rush di mana kalian menunggu kayak dapatnya segala macam. Dan dari Direktur Utama Kesehatan Jiwa Nasional dari RS Marzuki Mahdi, Dr. Nova Rianti Yusuf, ini menyampaikan gangguan perjudian ini adalah ketika kondisi perilaku judi sudah menjadi candu dan juga mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan parahnya adalah memang yang kita lihat-lihat ya, yang di sinetron-sinetron tuh kadang-kadang nyata ya, teman-teman. Itu someone's life, by the way.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: guys.
1: Oke, teman-teman Pro 2, kita masih membahas terkait tingkat candu judi online ya, teman-teman ya. Nah, dari individu-individu yang memang kecanduan judi online, ini tentunya individu dengan gangguan perjudian dapat meningkatkan jumlah uang yang dipertaruhkan hari ke hari. Jadi kayak mungkin hari ini atau seminggu deh, seminggu dia lebih seringnya top up-nya cuma 100.000. Nah, bisa jadi minggu depan dia lebih dari itu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman, untuk orang-orang dengan gangguan perjudian ini itu dapat terlibat dalam perilaku curang ya, untuk menyembunyikan kerugian mereka dari orang yang mereka cintai, atau bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, untuk membayar hutang, untuk top up, untuk depo, apapun itu namanya, pokoknya udah salah banget, teman-teman. Beberapa individu lainnya bahkan ini ya, terlibat dalam perilaku perjudian sebagai respon terhadap perasaan depresi, kecemasan, kebosanan, atau kesepian. Dia kayak cara kabur dari atau coping mekanismenya tuh bukan yang mungkin kalau orang-orang yang lain makan, terus ada yang mungkin lebih ketidur, jalan-jalan. Ini judi, wow, kacau juga sih.

0: teman pro 2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada.
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar gak rugi.

Era di Prodo Menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ini masih ngebahas terkait judi online ya, teman-teman ya. Dari tingkat candunya, teman-teman. Jadi dari tadi selain emang bisa jumlah uangnya itu makin bertingkat, kemudian juga berperilaku securang itu atau bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ini bahkan bisa individu-individu itu tadi ya, gangguan perjudian itu dilakukan karena dia lagi depresi dan lain-lainnya. Informasi dari ICD WHO juga menyebut bahwa gangguan perjudian ini biasanya juga terjadi bersama dengan gangguan akibat penggunaan zat atau narkoba. Jadi kadang-kadang gak jauh-jauh dari sana. Gangguan suasana hati juga bisa, kecemasan atau gangguan terkait ketakutan, anxiety or fear related disorder, teman-teman. Gangguan kepribadian juga bisa, kayak orang-orang dengan personality disorder yang mungkin kayak bipolar atau yang lainnya itu juga bisa masuk ke sana. Tapi saran aku buat kalian-kalian kayak harmless sih, misalnya judi bola deh, parlay dan segala macam. Kan kemarin waktu bulan sebelum-sebelumnya di Piala Dunia ada tuh yang coba-coba parlay segala macam terus menang. Kalau bisa jangan ikutan, teman-teman. Mungkin ngelihat mereka seru-seruan, ya kita nggak pernah tahu nanti setelah dari Piala Dunia mau coba-coba lagi terus rungkat malah berlanjut tuh circle setan itu. Aduh, udah deh kalau bisa mah jangan.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Nah itu ya teman-teman ya, kalau ngomongin terkait tingkat kecanduan dari judi online ini, itu ngaruh banget teman-teman. Kayak kalian lagi make zat adiktif, dan ngaruhnya itu ke emosi, kemudian juga ke pola pikir. Kalian juga bingung dikit, gabut dikit, ah judol. Jangan teman-teman. Kayak orang-orang ada yang memang pengen diet dan lain-lain ya, itu kan gabut dikit, misalnya ngemil, itu aja udah susah tuh menghilangkan pola pikir yang kayak gitu. Apalagi judi online teman-teman. Dan memang dari semua ini akhirnya, pada akhirnya ya, kalau kata Nadine Amiza kan, pada akhirnya itu adalah jangan mencoba sama sekali. Jangan ikutan, jangan tertarik. Kalau bisa mah kita menjaga teman-teman kita untuk juga tidak mencoba. Tapi kalau kata teman mah Megan Trainer jagonya,

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

Oke, itu dia teman-teman Pro 2, kita udah bahas-bahas terkait yang namanya judi online di bareng Pro 2, Stop Narkoba, Judol dan juga Korupsi. Habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Edorama yang nemenin kalian dari jam 10 sampai nanti kelar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu. Jangan lupa tentunya tetap pantengin 95,2 FM untuk mood yang lebih bahagia. Makan cookies dulu bareng New Jeans. Febri harus pamit. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari radio.co.id. Martapura, tim futsal SMP Negeri 1 Martapura meraih juara pertama turnamen futsal tingkat SMP MTS dalam rangka hari ulang tahun SMK Negeri 1 Pengaron. Pada Selasa 31 Oktober 2026, selain gelar juara, tim ini juga membawa pulang dua penghargaan individu pada kompetisi yang berlangsung di lapangan Batuah Miniso, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari radio.co.id. Banjarmasin, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Syamsuddin menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada Kamis 15 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari di wilayah Kalsel, kondisi cuaca umumnya cerah. Kondisi cuaca di Banjarmasin, Tanah Laut, Kota Baru, Batola, Tapin, HSS, HST Balangan, dan Tabalong diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk Banjarbaru, Banjar, Tanah Bumbu, dan HSU, cuaca diperkirakan hujan ringan. Demikian.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari radio.co.id. Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru berpartisipasi aktif dalam gelaran pameran dagang internasional terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia ke-41 pada acara yang berlangsung di 14 sampai 18 Oktober di Indonesian Convention Exhibition BSD City Tangerang. Ikut sertaan PMK Banjarbaru pada ajang berskala internasional ini merupakan langkah strategis untuk mempromosikan dan memperluas jangkauan pasar produk-produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal, sekaligus memacu pertumbuhan investasi daerah di kancah nasional maupun global. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
4: Hah? Yang bener?
3: Iya bener.
4: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
3: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
4: Ya ampun, dari media sosial.
3: Iya.
4: Emang kamu kenal siapa yang share?
3: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
4: Kamu juga ikutan share?
3: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.
1: Pro 2,

Di Pro 2 FM, Tuan Baik, Kamu Tahu Pro 2 barang ada di Pro 2 Hitlist untuk edisi kali ini di request time ya. Aku bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp kita, ada dari Minace yang request lagu Sumpah Mati dari Selena Gomez. Udah kita playlist dan siap diputerin. Yang lain teman-teman masih ditunggu juga untuk di WhatsApp kita di 08115111420.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
3: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
2: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
3: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
2: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
3: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
2: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
4: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Prada 2 di request time untuk edisi pagi menjelang siang kamu ya. Kita bacain lagi untuk requestan berikutnya. Ada dari Alita yang request lagu Bandai Nera dengan Sampai Jadi Debu. Udah kita puterin dan siap diputerin. Udah kita playlist dan siap diputerin dulu ya. Untuk requestan berikutnya di WhatsApp kita 08 11 5 111 4 20.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu. Serius kamu, terus dianya gimana?
2: Suara kamu satu kape tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh iya, mau aku ngerasan seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat, jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Di Produha FM, teman-teman, kamu Produha masih di requestan untuk edisi Produha Hitlist kali ini. Requestan berikutnya dari Lara Purnamasari yang request lagu Kesedihanku dari SMBC Morang Church.

di Prado FM, teman-teman Pika Utama Prado 2. Dan masih barengnya ada di request time untuk edisi kali ini ya. Kita tadi puterin requestan dari Lara Purnamasari dengan Semi Si Merangkir Kesedihanku. Dan masih barengnya teman-teman untuk request time. Setelah ini kita bakal lanjut ya ke live TikTok. Jadi buat teman-teman Prado 2 disiapin dulu untuk lagu-lagu favoritnya biar bisa di request di jam 11 nanti sampai jam 12 siangnya teman-teman Prado 2.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Dan masih di request time ya bareng Edo dan juga
1: Alia.
0: Kita bacain dulu Alia, siapa aja yang udah request?
1: Tadi ada yang request dari Sruni Nuro dengan selesainya by Sabrina Leonor.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga ada Abe yang request Pintu Hati by Liodra.
0: Oke, okay, kita puterin dulu untuk dua lagu berikutnya dari Sabrina dan juga Liodra.

0: dari Prodo Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu. Dari Olaskart Sumpah Mati. Ini requestan dari
0: Sria.
1: Oke, udah kita playlist ya. Yang Pintu Hati ditunggu dulu, kita benerin dulu audionya teman-teman ya. Lanjut requestan berikutnya.
0: Ada requestan dari Laras dengan Afgan Kacamata.
1: Oke. Okay.
0: Terus ada Bubble yang request Minute dari Love sama Lani nih.
1: Oke, langsung kita puterin, check this out.

0: di Berada FM Tuan Lebih Kamu Tahu Pro 2 masih bareng Alia dan juga
1: Edo.
0: Dan kita bacain request berikutnya ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Dari
1: Pantubles. Itu gak sih baca nama usernya yang request lagunya Last Child dengan Duka. Aduh, kenapa nih? Duka banget.
0: Terus ada juga dari
1: Kembang Sore. Yang request lagu Usai dari Tiara Andini. Aduh, kok sedih-sedih semua sih lagunya.
0: Oke, udah kita playlist juga ya. Check this out.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Terbaik kamu tahu Pro 2. Energinya emang agak beda ya. Yang satu kalem, yang satu meledak-ledak gitu teman-teman. Okay. Mungkin lagi mendung aja sih harinya teman Pro 2 ya. Lanjut ke berikutnya, Alia.
0: Ada requestan darinya Mamat. Tadi Mamat udah ya. Dari Noeh, yang request lagu Cukup by Zipa.
1: Oke, udah di playlist?
0: Udah. Terus ada Blossom yang request lagunya Tulus yang Teh Hijau.
1: Oke, kita putarin dulu untuk dua lagu berikutnya.

0: di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada masih bareng Edo dan juga
1: Alia.
0: Kita di Prada Hitlist. Lanjut Alia, requestan berikutnya.
1: Requestan berikutnya itu ada dari Ilham dengan Merindukanmu dari The Massive.
0: Ini kita puterin yang Abbey Road Studio ya, yang versi baru, teman-teman.
1: Oke, okay, terus ada Abe yang request Teganya Kau by Leodra.
0: Oke, okay, udah kita balas dan siap diputerin.

0: Rari Prado Banjarmasin.
1: Mantan terbaik kamu tahu Prado Aliodra dengan teganya kamu menutup jumpa kita di request time. Untuk requestan terakhir ada siapa?
0: Ada Bismillah yang request lagunya Salma dengan Pacu.
1: Oke, terus?
0: Terus ada Gerald yang request lagu Cinta Terakhir dari Setia Bona.
1: Ini lagu penutup kita juga ya di request time edisi kali ini teman Prado. See you.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dalam era modern yang penuh dengan hiruk-pikuk dan tuntutan, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai macam tekanan dan kecemasan. Henry Manampiring dalam bukunya, Filosofi Teras, menawarkan sebuah alternatif yang menarik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Buku ini menghadirkan kembali ajaran Stoikisme, sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang relevan hingga saat ini. Esensi utama dari Filosofi Teras terletak pada pemahaman tentang apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, namun kita memiliki kendali penuh atas pikiran dan reaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kondisi eksternal, melainkan pada sikap batin kita. Buku ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti nilai-nilai, tindakan, dan persepsi kita. Dengan demikian, kita dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketahanan mental dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam dan menerima apa adanya. Salah satu konsep penting dalam Filosofi Teras adalah dikotomi kendali. Konsep ini membagi segala sesuatu menjadi dua kategori, hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih bijak dalam menyikapi berbagai situasi dan menghindari pemborosan energi untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Manampiring juga menyajikan berbagai teknik praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Teknik-teknik ini meliputi latihan meditasi, jurnal refleksi, dan visualisasi. Dengan konsisten melakukan latihan-latihan ini, kita dapat secara bertahap mengubah pola pikir dan perilaku kita menjadi lebih positif. Buku Filosofi Teras bukan hanya sekadar buku filsafat, tetapi juga merupakan panduan praktis untuk mencapai

Bagi siapa saja yang membacanya, buku ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki, melepaskan diri dari belenggu kecemasan, dan hidup dengan lebih bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Aku tuh heran sama Fikri akhir-akhir ini. Kemarin aku chat dia buat nanya tugas. Dibaca, tapi gak dibalas. Tadi pagi aku kirim lagi soal latihan presentasi juga cuma dibaca aja. Sekarang udah sore nih, masih centang biru tapi gak ada jawaban. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku ada salah ngomong.
1: Aku juga sebenarnya ngerasa ada yang beda sih. Kemarin aku ngajak dia latihan presentasi buat minggu depan, dia cuma jawab nanti ya. Habis itu ya udah, nggak ada kabar lagi. Awalnya aku pikir dia memang lagi sibuk aja, tapi makin kesini kok rasanya dia malah menjauh ya.
0: Nah kan, berarti bukan cuma aku yang ngerasa. Makanya aku makin bingung. Kalau emang ada masalah sama kita, ya kenapa nggak ngomong aja? Yang paling capek itu bukan nunggu balasannya. Yang paling capek itu isi kepala sendiri. Mulai nebak-nebak. Apa dia marah? Apa aku ngomong sesuatu yang nyinggung? Apa dia udah males temenan sama aku? Padahal, ya dia sendiri belum pernah bilang apa-apa sih.
1: Yang lucunya ya, kita tuh sering banget nyusun cerita di kepala kita sendiri. Padahal pemeran utamanya belum sempat ngomong. Kadang kita lebih percaya sama asumsi sendiri daripada nunggu penjelasan orangnya.
0: Iya, tapi nunggu juga gak enak. Ya rasanya kayak digantung. Aku sampai buka chat itu berkali-kali. Lucu ya. Padahal aku tahu tulisannya gak bakal berubah. Tetap dibaca 2214. Terus tiap HP bunyi, aku berharap itu dia. Ya begitu ternyata bukan, aku malah makin kepikiran.
1: Kamu pernah kepikiran buat nelpon gak?
0: Pernah, bahkan lebih dari sekali. Tapi tiap kali mau pencet tombol telepon, aku malah mikir, kalau dia emang sengaja menjauh gimana? Kalau ternyata dia udah gak nyaman temenan sama aku gimana? Akhirnya ya gak jadi.
2: Eh, kalian masih di sini?
0: Eh, Pik, boleh ngobrol bentar gak? Aku mau nanya sesuatu. Kalau emang aku udah salah, bilang aja, ini serius. Aku lebih milih dengar jawaban yang bikin sakit daripada harus nebak-nebak sendiri.
2: Rek, aku minta maaf. Aku memang baca semua chat kamu, chat Nadia juga. Aku cuma gak tahu harus mulai jawab dari mana.
0: Kenapa?
2: Ibu masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Sejak itu, aku pulang sekolah langsung ke rumah sakit. Malam baru sampai rumah. Kadang sambil nunggu dokter, aku sempat buka HP. Aku baca chat kalian. Bahkan beberapa kali aku udah mau balas. Tapi tiba-tiba ibu manggil. Atau perawat datang. Atau dokter ngajak ngobrol. Begitu semuanya selesai, rasanya badan udah capek banget. Aku mikir, nanti aja deh aku balas. Besoknya chat baru masuk lagi. Terus aku malah bingung harus mulai jawab yang mana dulu. Lama-lama aku sadar sih, aku justru bikin kalian nunggu.
0: Aku selama ini malah sibuk bikin banyak kemungkinan di kepala. Aku mikir kamu marah, aku mikir kamu sengaja ngejauh. Padahal aku gak pernah sekalipun nanya, kamu lagi baik-baik aja gak?
1: Harusnya dari awal kita nanya kabar kamu ya, bukan langsung sibuk nyari jawaban sendiri.
2: Aku juga salah. Harusnya sesibuk apapun aku bisa bilang satu kalimat, maaf ya, lagi ada urusan. Biar orang yang nunggu gak terus hidup dalam tanda tanya.
0: Kayaknya mulai sekarang, daripada sibuk nebak isi kepala orang, lebih baik aku nanya dulu, kamu lagi baik-baik aja? Kalau ternyata jawabannya gak langsung datang, ya setidaknya aku udah coba ngerti.
2: Dan aku bakal belajar kalau membalas chat itu bukan cuma soal mengetik jawaban sih, Kadang itu juga cara bilang ke orang kalau kita masih menghargai mereka.
1: Yuk, habis ini kita jenguk ibu kamu ya.
2: Makasih ya. Aku rasa ibu juga bakal senang.
0: Akhirnya, chat yang dibaca jam 22.14 ini dibalas juga.
3: Sadar gak sih, belakangan ini cuaca di Banua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
4: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
3: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
4: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
3: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
4: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
5: Mari jaga alam, sejukkan Banua.

0: suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.

bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.

Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada 2 untuk Prada Sport edisi hari ini. Kita update dulu untuk info terbaru dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Indonesia Rahel Alessia Rose dan Feby Setianingrum melaju mulus ke 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Pada babak 32 besar, Rahel Feby menang 2 set langsung atas pasangan Taiwan, Chang Ching Hui dan juga Yang Ching Teng.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Pro 2 FM, teman-teman kamu tahu Pro 2 masih berada di Pro 2 Sport untuk edisi kali ini ya. Informasi berikutnya dari cabang olahraga sepak bola internasional, Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas Leeds dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria pada Rabu 14 Oktober kemarin. Berarti Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back ini menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0 pada awal permainan.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
4: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
3: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
4: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
3: Ya, karena gampang kan?
4: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
3: Iya juga ya.
4: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
3: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
4: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
5: Terbaik kamu, teman terbaik kamu.

di Prada FM, teman-teman kamu tahu Prada 2. Dan masih barengan dari Santai Siang untuk edisi kali ini. Di Prada 2 Entertainment ada kabar terbaru untuk konser Big Bang yang jadi salah satu acara di Singapura yang terdampak kabut asap kebakaran hutan di Indonesia. AIG Presents Asia selaku promotor sampai merilis instruksi khusus demi keselamatan penonton konser. Konser grup legendaris asal Korea Selatan ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yakni pada Sabtu dan juga Minggu di 17 dan 18 Oktober pukul 7 malam waktu setempat di National Stadium Singapura.

0: musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo 2 masih berada di Prodo 2 Entertain untuk edisi siang hari ini ya. Netflix resmi merilis trailer perdana film adaptasi Narnia, The Magician Neville, garapan sutradara Greta Gerwig pada Selasa yang lalu. Yang mana cuplikan ini membawa penonton mengintip awal mula terciptanya dunia fantasi Narnia sebelum kisah klasik The Lion, The Witch, and The Wardrobe. Dan juga kabarnya teman-teman Prodo untuk proyek ini jadi sejarah baru bagi Netflix karena bakal dirilis secara global di jaringan bioskop terlebih dahulu di 12 Februari 2027 di IMAX, yang mana sebelum tayang secara streaming di platform Netflix pada 2 April 2027.
1: Selama ini

0: Teman Produa, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Teman Produa, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Di Produa FM, teman-teman baik, teman-teman Produa itu dia untuk santai siang edisi kali ini, keep tuning. Karena setelah ini bakal ada Linda menemani kamu di Sore Ceria. 95.5 FM Produa RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Semoga gak bosen sih ya. Aku lagi. Linda lagi. Gak apa-apa. Tapi kali ini berbeda teman Pro 2. Kalau kemarin tuh aku sama Nova, sekarang sama Liana. Double L nih hari ini ya kita ya. Oke, halo Liana.
1: Halo Linda.
0: Oke, sore hari ini kita di segmen Wush Waktu Ngobrol Sore Hari ya Liana ya. Bakal nemenin teman Pro 2 tuh nanti sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Yang pasti untuk sore hari ini kita akan kasih beberapa informasi lokal dulu Liana ya dan teman Pro 2 ya. Pada pukul 15 sampai dengan pukul 16, lalu nanti ada Wush Waktu Ngobrol Sore Hari di segmen penguatan pemuda ya. Terus juga nanti ada request time juga ya Liana ya. Oke, terus juga nanti ada Irama Senja juga. Gimana nih tadi hari ini menuju RRI Liana dari mana tadi startnya?
1: Aku udah startnya dari Hasan Basri sih.
0: Hasan Basri, ya. Terus gimana? Selama perjalanan asal. Tapi parah sih ya. Aku tadi kan ngecek ya informasinya dari DLH Kota Banjar, DLH Provinsi Kalimantan Selatan. Sorry, biar aku cek lagi biar nggak sampai salah nih informasi kita ya. Iya benar. Jadi secara aku cek tadi ya Liana dan teman Pro 2 lewat akun Instagram resmi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, di mana pada update-nya sendiri nih buat akibat kabut asap juga nih kayak gini nih suaranya nih ya. Update-nya per 15 Oktober 2026 bersumber dari stasiun AQMS pada pukul 8 pagi tadi nih Liana ya, bahwa kualitas udara Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin itu mencapai 1197 ISPU-nya. Parah banget kan?
1: Parah banget.
0: Itu sampai kategorinya berbahaya. Aku aja kemarin tuh waktu dapat informasi bahwa sampai 500 tuh aja kayak aduh ya Allah ya Allah,
1: gimana udah ya Allah ya Allah gitu. Mata kita gimana
0: bener, ya gitu. Terus hari ini 1000 kayak kemarin tuh baru mulai
1: ternyata
0: atau gimana gitu.
1: Kemarin tuh baru awalnya aja
0: awalnya gitu. Aja gitu. Tapi semoga deh ini yang terakhir gitu ya Liana ya. Oke, nanti informasi lengkapnya kita akan update lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, setia terus di
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Radio Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Jadi kita tuh masih bahas tentang karhutla, Liana ya. Ada ya, informasi teman. Apa Liana?
1: Tentang informasi kabut asap yang masih menyelimuti tanah bumbu Kalsel. Okay. Nah, ini Dinkes bagikan ribuan masker ke pelajar, yaitu Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tanahbumbu bagikan ribuan masker ke sekolah terdampak asap karhutla di wilayah Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanahbumbu, Kalimantan Selatan pada hari ini tadi Kamis 15 Oktober tahun 2026.
0: Oke.
1: Okay. Nah, PLT Kepala Dinas Kesehatan Tanahbumbu Dr. Arman Jayariki mengatakan bahwa pembagian masker ini dilakukan untuk mencegah potensi penyakit saluran pernapasan yang berpotensi ditimbulkan akibat asap karhutla ini, teman Pro 2.
0: Ada berapa banyak?
1: Ada sekitar di SDN 3 Batu Licin kurang lebih ada 300 pieces masker yang dibagikan. Okay. Dan di titik lain mereka juga membagikan di SMPN 1 Batu Licin dan SMN 1 Batu Licin, yang totalnya ada 3 sekolah ini ada sekitar 1000 siswa-siswi yang mendapatkan manfaatkannya.
0: Oke, jadi memang artinya tuh pemerintah setempat juga terus berupaya ya Liana ya, juga gitu instansi-instansi terkait juga ikut bahu-membahu setidaknya untuk bisa mencegah langsung terhirupnya asap ini,
1: asap
0: ya Liana
1: karhutla, ya?
0: Ya
1: benar.
0: Oke, jadi nanti informasi lengkapnya lagi teman Pro 2, masih banyak informasi lainnya, informasi lokal di siang hari ini bareng sama Linda dan Liana. So, tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: enak banget rebahan. Scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget, olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
0: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat.

0: Prodiwerari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, emang sih ya, walaupun lagi asap kayak gini, cuman kadang kita juga perlu healing gak sih, Liana?
1: Bener banget.
0: Iya kan? Tapi sayang banget nih, ada beberapa yang sempat jadi tempat wisata juga harus dilakukan pembongkaran. Karena udah gak layak lagi dan udah sepi juga, udah kayak gak kepake lagi kan? Masih ingat gak Liana dengan Kampung Ketupat?
1: Ingat dong, aku pernah ke sana juga.
0: Pernah jajan juga di sana?
1: Pernah jajan, pernah ngikutin acara juga di sana.
0: Nah, jadi itu kabarnya kan Satpol PP membongkar bangunan ex Kampung Ketupat ya. Bagaimana informasinya Liana?
1: Ya, sejumlah petugas Satpol PP di Banjarmasin melakukan pembongkaran sejumlah bangunan di ex Kampung Ketupat pada Rabu kemarin nih, 14 okay. Oktober tahun 2026. Pembongkarannya tuh dilakukan dengan cara manual serta menggunakan alat berat ekskavator agar bisa dilakukan lebih cepat gitu. Dan juga kegiatan ini dipantau langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin dengan pembongkarannya sebagian bangunan ini menjadi tahap awal untuk Pemko Banjarmasin melakukan penataan kembali kawasan yang telah lama terbengkalai serta mengalami kerusakan cukup parah. Juga adanya bangunan ini dimanfaatkan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal negatif juga.
0: Iya sih, nah, benar ya. Jadi daripada ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ya mungkin inilah yang terbaik gitu ya, dilakukan pembongkaran. Oke teman Pro 2, setia terus dengarkan di RRI Digital juga ya, atau juga di streaming di rri.co.id.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Kamu masih bersama Pro 2,
5: teman terbaik kamu.

0: Radio Remaja Masin, teman terbaik kamu. Ada informasi apa lagi nih, Liana?
1: Ada informasi tentang wisata Batu Benawa, HST yang berbenah. Karena ada keluhan pengunjung bisa lapor ke nomor WhatsApp katanya.
0: Oh jadi semakin memudahkan ya ketika ada hal-hal yang pengen disampaikan, keluhan-keluhan gitu ya. Pastinya ini bakal menjadi suatu hal yang lebih baik lagi tentunya, apalagi di era digital sekarang ya.
1: Iya banget, karena keluhan soal kebersihan, fasilitas, hingga pelayanan petugas di objek wisata Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan kini bisa disampaikan melalui layanan pengaduan yang namanya tuh Lanjung. Nah, pengelola menyediakan dua saluran pelaporan, yakni pemindaian kode QR yang terhubung dengan formulir daring serta WhatsApp di nomor 0852-4949-6990. Nah, layanan ini membuka ruang bagi pengunjung untuk melaporkan persoalan yang ditemukan selama berwisata, sekaligus juga memberikan saran untuk pembenahan kawasan wisata tersebut. Kepala Pengelola Objek Wisata Batu Benawa, Mas Ruswian, mengatakan bahwa Lanjung merupakan bagian dari pembenahan manajemen pengelolaan wisata di bawah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hulu Sungai Tengah.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jangan lupa ya, teman Pro 2, Liana juga. Kalau nggak perlu-perlu banget tuh, mending di rumah aja ya nggak sih?
1: Iya, bener banget. Karena sekarang tuh asapnya bahkan bisa bikin mata kita juga sakit.
0: Bener.
1: Nggak cuma sesak napas doang.
0: Bahkan beberapa pengalaman teman-teman aku juga nih, Liana ya, katanya yang di Kota Palangkaraya gitu, baru beberapa jam keluar tuh udah langsung kelingan, pusing.
1: Bener, karena kita lihat di foto aja, kuning banget asapnya.
0: Benar.
1: Kita perlu masker yang enggak cuma masker yang biasanya kita pakai aja, karena kita beruntung ya di sini enggak separah di sana juga.
0: Iya, walaupun sangat disayangkan juga ya.
1: Disayangkan juga tetap.
0: Tapi ya kita doakan saja ya, semoga
1: badai
0: musibah ini gitu teman Pro 2 ya, bisa segera kita lalui. Terus juga diharapkan pemangku-pemangku kebijakan juga bisa memberikan kebijakan yang solusi juga yang terbaik terkait akan masalah karhutlah ini, karena itu hal yang sangat kita harapkan ya, solusi dari ini semua gitu. Oke deh, jangan kemana-mana, setia terus di
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Polda Kalimantan Selatan mengoptimalkan peran lurah dan kepala desa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, yang mana upaya ini dilakukan melalui pengumpulan dari seluruh lurah dan kepala desa se-Kalimantan Selatan secara luring dan daring di Mapolda Kalsel Kamis 15 Oktober 2026. Yang mana juga disampaikan bahwa keterlibatan lurah dan kepala desa menjadi bagian penting dalam membangun langkah penanganan karhutla yang lebih optimal, mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga pemadaman. Menurut Kapolda, karhutla yang telah berlangsung lebih dari 2 bulan tersebut menimbulkan berbagai dampak, mulai dari sektor kesehatan hingga perekonomian. Karena itu penanganannya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur di tingkat kelurahan dan juga desa.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Krisis air bersih di sejumlah wilayah Banjarbaru dan Martapura, Kalimantan Selatan, belum sepenuhnya teratasi akibat kebocoran pipa intake mandi Kapau, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Gangguan pasokan tersebut masih berdampak pada sekitar 80 ribu sambungan rumah. Persoalan ini menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan bersama Balai Pengelola Air Minum Banjar Bakula, Rabu 14 Oktober 2026. Kepala BPAM Banjar Bakula, Sidik Wahyu Pamungkas, menyampaikan bahwa distribusi air belum kembali normal karena tekanan air masih belum juga optimal. Sejumlah wilayah yang terdampak meliputi Sungai Ulin, Liang Anggang, Trikora, dan Guntung Manggis. Gangguan paling terasa di kawasan dengan elevasi tinggi karena tekanan air belum mampu menjangkau pelanggan secara maksimal. Dan dijelaskan juga bahwa penanganan kebocoran pipa intake mandi Kapau telah mencapai sekitar 70% dengan pipa yang bocor sudah tersambung dan sebagian mulai menjalani pengujian aliran kembali. Meski penyambungan pipa telah dilakukan, distribusi air belum dapat langsung kembali normal, di mana penguatan struktur di sekitar sambungan masih diperlukan agar sistem dapat beroperasi secara optimal dan juga aman.
0: Info Pro 2 FM.
1: Untuk informasi terakhir di Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2 masih dikutip dari rri.co.id. Harga sejumlah komoditas sayuran di Kota Banjarmasin melonjak hingga 3-4 kali lipat dari harga normal. Sejumlah komoditas sayuran yang mengalami kenaikan mencolok diantaranya terong, kacang panjang, dan juga sawi hijau. Kenaikan ini diduga dipengaruhi kondisi kemarau yang berdampak pada pasokan lokal serta gangguan distribusi bahan pangan dari luar daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama tim pengendalian inflasi daerah pun turun langsung memantau di pasar tradisional Sentra Antasari, Kamis 15 Oktober 2026. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap aman dan harga di pasaran sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kenaikan harga sayuran tidak terlepas dari hambatan pasokan akibat kondisi cuaca dan juga distribusi. Pasokan lokal tersebut sempat terganggu akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Sementara pengiriman dari Pulau Jawa juga menghadapi kendala. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Produser Ari Wanjer Masin, teman terbaik kamu. Sekarang kita di segmentasi Wush, waktu ngobrol sore hari ya teman Produser ya. Ngomong-ngomong soal ya indeks ekonomi ya bahasanya ya Liana ya.
1: Ya benar.
0: Semuanya tuh pada naik ya teman Produser ya. Tapi kenapa ya gitu ketika indeks ekonomi orang tuh kayaknya tuh lebih sensitif gitu ya. Terus kayak gampang marah ketika dimotivasi untuk semangat bekerja gitu. Mungkin gak ada maksud dan tujuan apa-apa ya gitu, cuman kayak support aja gitu, kayak Liana semangat ya gitu. Tapi kayak gampang banget gitu loh kepancing gitu sebenarnya. Ngerti gak sih Liana gitu?
2: Ngerti, karena biasanya mereka tuh bukan perlu validasi tapi dimengerti aja.
0: Bener
2: gitu. Dan juga teman Produser di situasi kayak gini, orang yang kerja keras tuh harusnya direspon dengan sangat hati-hati oleh semua pihak.
0: Betul.
2: Bahkan ketika beberapa orang bermaksud cuma menyampaikan pesan yang baik aja, dampaknya tuh diterimanya bisa berbeda.
0: Betul.
2: Apalagi kepada orang yang sedang kesusahan. Motivasi-motivasi kayak semangat ya itu bisa jadi gimana ya kak, kayak
0: ini ya, karena memang sangat hati-hati sekali ya dalam pembicaraan kita teman Produser ya. Itu tadi di kala suasana indeks ekonomi ke dimana juga ini tentang kondisi banyaknya musibah yang tengah kita rasakan gitu. Jadi hal-hal demikian tuh walaupun agak pesannya sensitif. Baik gitu ya, sensitif tetap gitu. Jadi memotivasi untuk bekerja lebih ini ya teman Produser ya. Motivasi untuk lebih keras lagi gitu motivasinya gitu, supaya mungkin misalnya kayak biar kamu cepet kaya gitu, biar kamu tuh makin sejahtera misalnya kayak gitu ya. Tapi kayak nggak bisa ngomong-ngomong kayak gitu tuh gitu. Kita tuh ya kayak Liana bilang tadi gitu, sebenarnya tuh kita cuman perlu dimengerti aja gitu, dipahami aja. Gak usah bukan yang macem-macem deh ngomongnya gitu.
2: Karena bisa jadi orang yang denger kita tuh merasa digurui gitu.
0: Betul, karena kesensitifan itu tadi ya. Ya sebenarnya tuh ini bukan hal yang buruk ya sebenarnya ya, penasehati gitu ya.
2: Kayak niatnya baik, tapi namanya orang beda-beda kan ya.
0: Iya betul, sama halnya kayak kita berbuat baik aja tuh kadang juga bisa salah tafsir ya gak sih?
2: Bener.
0: Gak semua yang kita lakukan baik ternyata orang yang respon pun bisa aja
2: tersinggung.
0: Betul, beda sudut pandang. Tapi kalau disampaikan dengan di tengah kondisi masyarakat yang kurang pas nih kayak sekarang nih gitu, itu bener-bener menjadikan suatu polemik gitu. Makanya masyarakat, terutama mereka yang sedang mengalami downgrade ya bahasanya juga sekarang ini ya, bener-bener harus berhemat sedemikian rupa, itu bakal tersinggung banget gitu. Kayak seolah-olah tuh kayak, atau mungkin kayak misalnya nih Liana udah hemat gitu, kayak aku bilang makanya semangat Liana kerjanya harus hemat. Tapi kan Liana di posisinya udah yang semangat bekerja.
2: Udah semangat, udah hemat siang
0: juga.
2: Malam,
0: nah itu tuh yang akhirnya tuh kayak memancing teman Produser kayak your mah yummy gitu bahasa sekarangnya juga.
2: Bener.
0: Gitu ya.
2: Lo mah enak,
0: iya,
2: lo mah mending.
0: Bener, kamu mah enak gitu ya. Enak dari mana mata kamu gitu ya. Your eyes gitu bahasanya. Astaga, udah macam-macam aja nih kosakata teman Produser ya. Saking kayak aduh capek banget gitu. Ya udah nanti kita bahas lagi teman Produser ya, terkait kenapa indeks ekonomi tuh orang marah saat dimotivasi kerja lebih keras.
2: Agak sensian.
0: Padahal kan baik, enggak ada yang salah gitu, motivasi gitu ya.
2: Cuma memberikan semangat aja.
0: Betul. Ya udah nanti kita bahas setelah ini ya.

0: gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.

0: Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi tuh sebenarnya ya Liana ya, memang ada beberapa alasan gitu teman Pro 2 ya gitu. Kenapa gitu orang gampang banget tersinggung gitu ya. Maka dari itu kita di sini pengen melatih lah ya, terus sama-sama melatih diri untuk berempati dan memahami kondisi orang lain. Dengan cara apa?
1: Dengan cara memahami kayak mereka tuh walaupun kayak gitu aja, tapi mereka juga sudah bekerja keras kayak gitu. Bukan yang kayak kerja keras lagi dong, makanya kamu gitu-gitu aja, nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Karena mereka tuh sometimes in this economy ya, banyak orang yang melakoni lebih dari satu pekerjaan, double job, triple job bahkan, agar hidup cukup layak. Ada juga orang yang sekalian berangkat dan pulang kantor tuh jadi driver ojol. Terus juga pas di rumah mereka nggak cuma makan mandi sebentar terus lanjut lagi ngeojok, terus narik gitu. Ada juga orang yang menjalankan usaha kecil-kecilan kayak gitu. Jadi pas mereka waktunya istirahat ada kerjaan lain lagi, sehingga pas masyarakat waktu istirahat masyarakat tuh sampai kurang, cuma buat memastikan mereka masih dapat menyambung hidup dari hari ke hari. Karena mereka nih nggak kenal piknik, self reward, healing atau kesenangan yang kita harus bayar gitu. Karena
0: Jadi memang ya teman Pro 2 ya, artinya di sini adalah bahwa mereka tuh sudah bekerja keras sampai badan tuh udah remuk, mental juga udah mungkin kena juga gitu ya. Jadi ketika dianggap bahwa kayak kerjanya gitu-gitu aja, padahal mereka sendiri kayak dibilang Liana tadi, ketika sudah bekerja mungkin seharian gitu ya, sesuai dengan pekerjaan dia gitu. Misalnya pekerja kantoran dari jam 8 pagi misalnya sampai jam 5 sore, tapi setelah itu lanjut lagi cari tambahan gitu ya, dengan cara yang mungkin cari cuannya narik, maksudnya bekerja sampingan dengan usaha kecil-kecilan, terus juga jadi driver ojol. Benar, artinya tuh mereka tuh udah kerja pol-polan, istirahat juga sebenarnya kurang, tapi kayak dianggap dengan makanya harus kerja keras lagi. Enak banget ngomongnya gitu ya.
1: Udah capek gitu.
0: Benar, jadi mereka tuh udah taunya tuh kerja-kerja dan kerja aja gitu. Hati tuh rasanya sakit gitu kalau ketika mereka udah kerja sekeras itu, tapi kayak masih diffuse gitu buat kerja lagi
1: kayak
0: gitu.
1: Kapan tidurnya, kapan istirahatnya. Bahkan enggak sedikit orang juga nih, kalau mereka kerja istirahatnya tuh ya ngerjain freelance yang
0: betul,
1: lain.
0: Betul, betul, betul. Oke, teman Pro 2, mungkin dari sini kita sama-sama belajar ya bahwa itu tadi enggak semuanya mungkin yang kamu anggap baik buat nyemangatin dia itu baik juga, karena kamu nggak tahu proses seperti apa. Setidaknya ketika nggak tahu, ya udahlah gitu, nggak usah terlalu banyak ABCDFG. Setidaknya cukup dimengerti saja, teman Pro 2.

0: Mbak, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.

0: Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kenapa nih ya kira-kira lagi Liana? Alasannya kenapa orang tuh indeks ekonomi gitu, orang tuh mudah marah gitu ketika dimotivasi kerja lebih keras?
1: Ya karena alasannya adalah biasanya orang yang memotivasi dianggap punya banyak privilege. Karena punya privilege itu dibanding orang-orang di sekitar memang gak salah. Itu anugerah dalam hidup dan wajib kita syukuri gitu. Tapi siapapun yang memiliki keistimewaan-keistimewaan dalam hidupnya wajib selalu membuka mata dan telinga serta berpijak di bumi. Orang lain memang gak seberuntung itu, mereka nggak punya orang tua yang kaya raya, mereka malah harus menopang kehidupan orang tua, bahkan mungkin sampai kakek nenek dan sebagainya gitu. Karena pendidikan mereka terbatas, bukan karena mereka tuh nggak mau pinter, tapi memang keluarganya tidak mampu membiayai kuliahnya, sementara beasiswa juga nggak bisa diperoleh dengan mudah.
0: Oke, jadi memang itu tadi ya teman Pro 2 ya, bahwasanya adalah mungkin yang biasanya memotivasi-motivasi gitu ya, yang kayak memang dia udah ahli waris gitu ya, bukan
1: pewaris,
0: bukan yang pewaris gitu, tapi teman Pro 2 gitu ya. Jadi pada akhirnya tuh kayak nggak pas aja gitu didengar sama orang yang bener-bener bukan pewaris gitu ya, bener-bener harus merintis
1: dari
0: banget
1: bawah,
0: gitu.
1: Dari nol.
0: Nah itu dia gitu teman Pro 2. Tapi ya begitulah adanya gitu ya. Pokoknya indeks ekonomi hati-hati deh ketika kita berbicara gitu ya. Jangan sampai walaupun itu kata-kata hal baik gitu, tapi mungkin momennya nggak tepat teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih mood, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

0: Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi sebenarnya tuh intinya adalah tidak berharap validasi, tapi minimal dimengerti gitu ya, Liana ya. Terus juga mungkin frustasi juga nih menghadapi berbagai masalah di dalam negeri gitu. Banyak banget informasi-informasi yang gimana gitu ya. Jadi gak sedikit orang yang bahkan sejak kecil cuma mengenal kerja keras dalam hidupnya. Mereka ngebantu orang tua mencari nafkah, menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk bisa sekolah, lalu bekerja lagi yang makin keras saat dewasa dan punya banyak tanggung jawab. Jadi
1: ya, jadi tiap orang memiliki ukuran kerja keras masing-masing. Namun kehati-hatian dalam menyatakan apapun, apalagi di situasi ekonomi seperti sekarang, itu wajib diperhatikan, terutama bagi tokoh publik yang setiap pernyataannya pasti terdengar oleh masyarakat luas.
0: Oke, itulah tadi teman Pro 2 ya. Kalau kalian juga ikut bertanya-tanya, kenapa indeks ekonomi gitu orang marah saat dimotivasi kerja lebih keras? Karena itu tadi alasannya. Oke deh, thank you banget buat yang udah simakin. Selain ini kita bakal di acara Request Sam ya, Liana ya, live di TikToknya. Nanti abis ini langsung aja gabung ke TikToknya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Oke deh, tetap setia terus di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
3: I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm my only expense and a high demand. I am

0: lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

0: Radio Jerwasin, teman terbaik kamu. Ini dengan kakak-kakak siapa salam kenal ya? Salam kenal Denyai, Denyaiyo. Dengan Linda dan juga Liana Broadcaster Academy Batch 3 di sore hari ini ya, teman Pro 2 ya. Silakan yang mau request boleh nih ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Bisa juga ke WhatsApp di 0811-511-420. Oke, udah Liana aman?
1: Aman.
0: Oke, ya teman Pro 2 ya. Aduh, kekencangan lagi suara ayah. Silakan yang mau request.

0: Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 ke requestan selanjutnya. Ada requestan Basir ya, mendekati lugu darinya Noah. Terus ada siapa lagi yang request nih?
1: Ada request lagu Sedikit Lebih Lama Pice Kota dari Amalia Putri
0: sama
1: dan Ryan
0: Pejet. Yeah. Oke. Silakan teman Pro 2 yang mau request lagunya boleh langsung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin ya, atau juga boleh ke WhatsApp di 0811511420. Dan sekedar informasi teman Pro 2, untuk pengambilan tiket maksimal hari esok ya teman Pro 2 ya, tiket giveaway film Bapak Paling Jujur teman Pro 2 ya, yang udah menang ada Muhammad Basir dan juga Rahmat. Jangan lupa diambil tiketnya ya, maksimal hari besok. Selepas dari hari besok ngambilnya udah gak bisa lagi, maka kita anggap hangus ya kak tiketnya, sorry banget. Oke deh, kita puterin dua lagu dulu ya Aliana ya, lagunya Noah dan juga
1: dan Pice Kota.

0: Oke, teman-teman radio, kita lanjut lagi ke requestan berikutnya ya. Ada lagu siapa nih?
1: Ada lagu Jagat Rasa Samuel Cipta, request dari Nia. Nia Siswanto.
0: Betul.
1: Dan juga terus? Ada Astaga Bercanda oleh Bingse Akbar. Request dari mana tadi?
0: Dari Sria, dari selalu Sria, dari selalu. Bali ya. Ternyata katanya benar loh ya informasinya, di Bali memang lagi sulitnya bahan bakar minyak ya teman Pro 2 ya. Oke deh, kita doakan saja yang baik-baik tentunya untuk negeri kita tercinta ini teman Pro 2.

0: terus dianya gimana?
1: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
0: Aduh iya, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
1: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat, jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

panggilan kepada Sita.Lativa yang request lagu Tak Semudah Mempimpa. Apakah masih ada? Kalau tidak ada, kita skip lagunya ya Liana ya. Karena kita buat yang setia-setia aja. Halo, selamat sore Kak Rahul Maholtra. Waduh, Kak jangan request lagu Bollywood ya Kak. Kita segmentasinya pop. Nah, langsung diinformasikan ya Kak ya. Oke, kita lanjut. Itu orang-orang lagi Kak Dustin mau request gak Kak Dustin nih? Kak Dustin belum request nih. Kita lanjut ke WhatsApp deh ya teman Pro 2 ya. Ini udah ada request dari Asta yang request lagu Nona Durian ya. Terus juga ada requestan dari siapa lagi nih tadi, Gerald, cinta terakhir darinya Setia Bonar.

0: bersantai.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kali ini kita bakal puterin I Don't Mind dari Koldiak, request dari
3: Dustin. Tadi ya.
2: Sama terus, Tak Semudah Hompimpa Nabila Takiyah dari
3: Sita tadi, dari yang request Sita. Ya. Walaupun tadi sempat ditinggal dulu sebentar katanya ya. Ya udah akhirnya dia balik lagi teman Pro 2 ya. So, kita puterin dulu teman Pro 2 dua lagu ini. Lagunya Koldiak dan juga Nabila Takiyah. Buat teman Pro 2 yang pengen request masih bisa banget nih requestnya ya. Jadi nih, selamat menikmati juga nih Kak Dustin yang lagi buka rental dinosaurus katanya. Astaga, bercanda sih ini ya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Radwiar, Radwiar Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sorry banget Kak Sita, ini kita coba lagi ya untuk kedua kalinya Kak Sita. Apakah lagunya bisa diputar atau ternyata memang lagi bermasalah lagi nih RKS kita, teman Pro2 ya. Sorry banget ya, tadi kirain udah diputar lagunya loh. Oke, kita lanjut lagi ke requestan darinya Bahrum yang ada di Jakarta, yang request lagunya Caleb J, judulnya I Want You. Oke, yang lagi dengerin di area digital nih Liana. Terus tadi ada Rahul, Rahul masih ada nggak nih? Atau lagi main film? Enggak ya. Oke, okay, terus ada Quincy yang request lagunya Ratu, Salah Terlalu Mencintaimu. Oke, okay deh, kita puterin lagunya Nabila Takiyah ya.

0: Pro2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro2, ini sudah ada lagi yang request di WhatsApp RRI Pro2 Banjarmasin. Ada Maria, ada Galuh Puspitasari, dan ada Widi AS yang request lagunya Sabrina Leonor. Thank you banget ya buat yang udah request ya Liana ya. Dan tetap setia terus
1: di 95,2 FM RRI Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: Berdamai dengan diri sendiri, buku yang ditulis oleh Muthiah Sayekti pada tahun 2018 adalah sebuah buku tentang pengenalan diri. Kita sering mendengarkan orang lain menilai kita, tetapi kerap kali justru itu menjadi insecure yang membuat diri kita semakin down atau stuck dalam fase memperbaiki diri. Jika dilihat dari sisi lainnya, penilaian orang lain bisa dijadikan sebagai evaluasi diri kita menjadi berusaha menjadi lebih baik lagi. Banyak orang dikendalikan oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Hal ini kerap kali karena diliputi oleh rasa tidak percaya dengan diri sendiri. Ketika kita sudah menerima segala kenyataan dalam hidup kita, artinya kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dalam kehidupan, tentunya setiap manusia tidaklah lepas dengan sebuah konflik, mulai dari konflik keluarga, kerja, pertemanan, pasangan, dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri akan lebih matang dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam buku ini, pembaca akan dibawa penulis untuk berpikir bagaimana diri kita hari ini dan selanjutnya, bagaimana seharusnya kita bertindak. Buku ini dibagi menjadi 6 bab terkait diri sendiri, mulai dari bagaimana kita memahami diri kita sendiri, bagaimana berdamai dengan kekurangan kita, melihat potensi orang lain seharusnya bagaimana, dan lain sebagainya. Buku ini mirip seperti buku-buku psikologi yang dikemas begitu menarik oleh penulis. Penulis menyajikan setiap bab dengan penuh rinci dan jelas serta memberikan contoh secara relate dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca akan lebih memahami apa yang disampaikan penulis. Terdapat kata motivasi yang menjadi salah satu hal semangat diri sendiri. Buku ini juga bisa menjadi salah satu solusi bagaimana diri kita menghadapi permasalahan yang terjadi, lebih menerima kekurangan dalam diri kita, dan kiat kita bagaimana untuk bersikap ketika mendapatkan suara luar. Lebih bisa mengolah rasa insecure menjadi hal-hal yang positif. Selain itu, bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa ringan, sehingga pembaca mudah memahaminya. Dengan berbagai kelebihan, tentunya pasti ada kelemahan. Kelemahan dalam buku ini adalah penulis mengutip kata dari tokoh-tokoh yang mendukung sesuai pembahasan, tetapi dalam bahasa Inggris, sehingga membuat pembaca yang bahasa Inggris kurang harus mencari arti kata tersebut. Selain itu, mungkin bisa disajikan gambar tokoh-tokoh orang luar yang mengambil kata-kata tersebut sebagai mengisi kekosongan halaman. Buku ini cocok dibaca oleh orang dalam kalangan beranjak remaja sampai dewasa, terutama jiwa-jiwa muda yang sedang mencari jati dirinya atau sedang menghadapi permasalahan dengan dirinya sendiri. Motivasi-motivasi yang terdapat dalam buku ini mampu untuk membangkitkan bagaimana cara berdamai dengan dirinya sendiri, serta bagaimana mengolah suara dari luar tentang diri kita sendiri. Demikian esensi buku Berdamai dengan Diri Sendiri, karya Muthiah Sayekti.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 Republik Indonesia.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Waktu telah menunjukkan pukul 18.16 menit waktu Indonesia Tengah. Saat kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Buat teman Pro 2, selamat melaksanakan ibadah fardu salat maghrib. Semoga Allah selalu mengampuni dosa yang telah diperbuat. Amin ya Rabbal Alamin. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
4: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
3: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
4: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
3: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
4: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
5: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Produer dari Major Wasin, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya Liana ya, kita udah nemenin teman Produer sampai pada pukul 19 ini. Ya. Dan sudah saatnya Linda dan Liana pamit. Setelah ini bakal ada siapa Liana?
1: Bakal ada Nada dan Arini.
0: Oke, bakal ada Arini dan Nada, Broadcaster Academy Batch 3 ya teman Produer ya. Yang bakal nemenin kamu di STMJ sampai tengah malam. Jalina pamit.
1: Dan Liana, sampai jumpa lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kami.

0: Erotic Prodo Nyarwasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Hai, selamat malam barengan sama aku dan juga Nada malam hari ini, betul?
1: Betul banget nih Kak Arini.
0: Jangan pakai Kak Arini aja, okay. Arini aja, karena aku juga muda sama kayak kamu.
1: Bener ya.
0: Btw, tadi kan sudah ditemenin sama Linda dan juga Liana, double L ya, double L ya.
1: Dan malam ini ditemani sama Arini dan Nada.
0: Nada itu apa ya, singkatannya, nanti aja kita pikirin ya, nanti aja. Yang penting malam ini kita ada dijaga malam ya Nada ya.
1: Betul.
0: Dan
1: banget,
0: kita bakalan mulai malam ini dengan Pro 2 Komenin. Kita mau bahas nih teman Pro 2. Katanya Nada, pernah gak Nada merasa gak sih kalau ternyata sekarang ini, walaupun kita tahu ya, in this economy, semua yes, hal itu perlu uang.
1: Betul banget.
0: Perlu uang, tapi katanya selain uang, yang dibutuhin sama kita tuh adalah ngobrol sama orang yang tepat atau frekuensi dan energinya yang

0: dia teman pro dua. Tapi benar, tapi kalau misalkan orang tuh udah nggak sefrekuensi, mau obrolan atau sama-sama ngerti juga kayaknya nggak masuk gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau cuma punya uang doang,
1: tapi nggak punya teman,
0: nggak punya teman yang ngobrolnya sama, itu juga bakal kosong. Nah, betul. Makanya kita ajak teman-teman pro dua buat komen juga. Kalian setuju sepakat juga gak nih sama aku sama Nada gitu kan? Yeah. Dengan topik yang sama. Kalau teman-teman mau respon boleh banget ke WhatsApp kita, ada di mana Nada?
1: Di 0811-5111-420.
0: Oke, okay. Boleh juga ke Instagram kita lewat DM ya, di @rri_pro2banjarmasin, teman pro 2. Jadi pastiin stay tune. Habis ini kita bahas, kita lihat komen-komen netizen mengenai hal ini, teman pro 2. Oke? Okay?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya

0: hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kami.

0: RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih barengan sama Nada dan juga Arini.
1: Betul banget.
0: Nah, kita tadi bahas tentang maksudnya bukan cuma uang doang, tapi ternyata kita tuh juga perlu ngobrol sama orang yang
1: tepat
0: dan
1: sefrekuensi dan juga energinya sama nih, Kak Arini.
0: Betul. Coba jangan pakai Kak Arini
1: aja.
0: Oh
1: iya, salah terus.
0: Betul. Enggak salah, cuman maksudnya nanti kita kelihatan kayak gepet tinggi banget gitu.
1: Oh iya benar ya. Kita kan seumuran ya.
0: Yes, kita seumuran. Bahkan aku yang lebih muda daripada kamu. Enggak ada yang bercanda. Coba
1: Oke nih, Arini.
0: Paling atas dulu kita lihat dulu. Nanti baru kita. Nah, kita lihat dulu yang ini ya, tipis-tipis dulu. Ada yang bilang
1: jika tak didengar nih katanya.
0: Apa-apa coba baca.
1: Maka kurangi bicaranya, kalau tak dihargai maka kurangi kehadirannya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kok dalam banget ya.
0: Tapi ada benernya, maksudnya kayak sekolah belum selesai saya baca, bentar. Nah, jika gak didengar maka kurangi bicaranya. Benar, daripada kita tuh ngobrol terus sampai orang kayak, ih apaan sih dia. Mending kita udah diam aja, kalau misalkan orang-orang tuh gak suka, kita gak sesuka sama dia, tapi dia gak suka sama kita, ya udah berarti memang gak masuk.
1: Gak sefrekuensi aja.
0: Yes, gitu. Ada lagi gak? Ada yang mana lagi?
1: Dan segala sesuatu yang dipaksain tuh ya gak baik juga. Nah,
0: tuh,
1: ya.
0: Tuh, atas.
1: Yang mana
0: atas.
1: Nih?
0: Nih, tuh Ara. Kasanya suka banget kalau ada yang bisa dengerin yapingku, beneran mengobati ketidakwarasanku. Tapi ada tipe yang kayak gitu gak? Maksudnya kayak suka juga kalau punya teman yang jadi pendengar yang baik, tapi kita juga jadi pendengar juga buat dia gitu.
1: Iyalah, seneng banget pasti hari ini. Karena tentunya ya kalau kita didengerin itu rasanya aduh kayak.
0: Tapi ada soalnya orang yang dia tuh suka ngobrol, pengen didengerin, tapi dianya gak dengerin orang, ngerti gak? Kayak dia aja yang mau ngomong.
1: Dia aja yang mau ngomong dan mau didengerin, tapi dia gak mau dengerin orang, gitu kan ya.
0: Menurutku kalau itu belum tentu sefrekuensi. Karena kayak pengen apa, punya keuntungan sendiri gitu. Namanya sefrekuensi tuh saling gak sih?
1: Betul, ya saling kan? Apa ya, bahasanya tuh kayak kalau misalnya Arini nih ngomong sama Nada dengerin. Nanti kalau Nada lagi perlu ngomong sama Arini yang dengerin.
0: Betul, kayak betul. Jadi sama gitu ya energinya. Terus ada yang bilang, nih coba baca Nada.
1: Ini katanya sepakat. Nah, sama banget kayak apa yang kata Nada tadi kan ya. Lumayan susah katanya nih nyari yang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya udah ketemu, bisa kayak podcast sejam aja rasanya kurang katanya nih kan. Terus PR banget untuk yang extrovert, untuk lebih selektif memilih teman bicara. Kalau gak sefrekuensi nanti bikin capek karena kudu masking dan basa-basi terus nih katanya.
0: Betul, tapi kalau aku pribadi kan orangnya suka berteman ya. Tipe orang yang suka berteman banget. Okay. Nah, tapi maksudnya aku akan tetap ngobrol sama semua orang, tapi memang benar akhirnya untuk ngobrol in-deep-nya kalau atau kayak ngobrol lebih panjang tuh aku akan tetap memilih yang energinya tuh mungkin kurang lebih aku rasa oh ini kayaknya match nih gitu. Tapi kalau enggak match ya udah tetap temenan tapi seadanya.
1: Betul.
0: Aja, bukan berarti enggak temenan ya, teman pro 2, tapi kayak dikurasi lah kasarnya gitu ya. Makanya kita kan katanya tambah dewasa kita tambah menyadari kalau teman-teman kita tuh siapa aja sih sebenarnya gitu, teman pro 2.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
5: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
4: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
5: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
4: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
5: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kami.

0: Teman-teman Pro 2, selamat malam nih, kita kembali lagi ya.
1: Oke, kita masih di era di Bromir Masin ya, teman-teman Pro 2. Kita masih bahas tentang komen netizen mengenai teman sefrekuensi. Kita masih baca lagi, ini rata-rata sih beberapa ada yang tag temennya ya. Kayak, iya ini teman gue nih, ini apa, teman sefrekuensinya. Maksudnya ada yang komen kayak gini, baca Nat.
0: Pengen ngobrol sama ODGJ katanya Rini.
1: Jangan dong, masa ODGJ apa, kamu pusing banget apa gimana? Tapi kadang katanya ya, orang-orang kayak gini tuh malah nyambung. Katanya orang-orang kayak gini tuh malah nyambung. Aneh sih sebenarnya.
0: Iya,
1: masa nyambung sih?
0: Bisa jadi. Apa kita coba ya?
1: Jangan. Ada yang komen, saya sangat butuh manusia seperti ini. Oh, berarti dia belum nemu ya. Yeah. Kalau komennya kayak gini tuh berarti dia kemungkinan belum punya teman yang benar-benar
0: sefrekuensi
1: gitu. Terus ada yang komen, itulah pentingnya memilih pasangan yang bukan silent treatment. Setuju? Aku setuju juga.
0: Sepakat.
1: Aku bukan tipe yang pacaran pada saat aku punya pacar ya, guys, maksudnya. Apa bukan tipe orang yang suka kalau misalkan kan kadang cewek kan yang terpantau ngambek. Aku bukan pick me, tapi aku memang bukan tipe yang mau ngambek-ngambek doang gitu. Soalnya menurut aku kalau ngambek makin tambah lama berantemnya. Jadi harus diselesaikan.
0: Benar.
1: Dan aku mending diselesaikan sambil berantem, sambil nangis-nangis, tapi selesai gitu.
0: Dan yang penting kan komunikasinya jalan.
1: Menurutku, tapi kan orang-orang ada yang katanya enggak bisa, aku harus harus ngediamin dulu biar dia kapok. Nah, ada juga yang kayak gitu, kan
0: orang-orang beda-beda.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ini ada lagi apa nih?
0: Gue sefrekuensi sama anak gue yang 12 tahun katanya nih. Biarpun banyak ngeselinnya, tapi dia lebih mau nanggepin cerita-cerita receh emaknya.
1: Tapi 12 nih. Tahun tuh udah lumayan dewasa sih ya. Iya, iya. Itu kelas berapa? Itu kelas berapa ya? Kelas 6 atau 1 SMP kali ya. Itu memang sudah lumayan dewasa. Maksudnya memang sudah bisa diajak
0: ngobrol
1: gitu. Ini tadi yang Nada baca apa, Mak Nada?
0: Ini lucu banget nih. Enak katanya ngobrol sama tukang jahit karena banyak bahannya.
1: Ya, bener, bahannya jahitnya, tapi ya gitulah teman produk. Terus ada yang bilang valid banget khususnya buat yang kerjanya jadi HR, boro-boro dapat energi positif kalau sistem di kantor masih bikin burn out. Mending pakai Hermes biar urusan admin kelar otomatis jadi masih ini mah promosi. Tapi bagian atasnya benar ya teman produk, katanya valid banget. Ya intinya sih harus ketemu orang yang sefrekuensi gitu.
0: Betul.
1: Asal jangan, nah ini benar nih, asal ini. Jangan motong omongan aja. Gue betean soalnya. Ini memang ya. Tadi kita tuh ada ngobrol sama orang yang tadi aku bilang dia pengen spotlight gitu. Jadi ketika ngobrol itu pengen punya dia terus yang didengerin sampai akhirnya motong omongan orang lain gitu.
0: Betul banget. Otomatis kita jadi bete nggak sih dengerinnya?
1: Aku sih iya ya. Kalau aku bete karena kayak ini kayaknya nggak imbang lah gitu teman produk. Tapi nggak tahu nih kalau kalian menurut kalian gimana teman produk? Coba komen dong kasih tahu kita.

dan kepercayaan sampai akhirnya bisa saling memberikan manfaat. Caranya sederhana, mulai dari berani membuka obrolan, bertukar kontak, tetap menjaga komunikasi, dan jangan hanya menghubungi.

0: relasi penting di kemudian hari.
1: Udah, kembaliannya ambil aja. Cuma 2.000 ini.
2: Cuma 2.000?
1: Iya, kecil banget. Kadang beli minum kembalian segitu juga aku tinggal. Parkir lebih, jajan dikit, ya udahlah, nggak kerasa juga.
2: Justru karena nggak kerasa, 2.000 hari ini, 5.000 besok, terus sedikit-sedikit setiap hari. Pernah dihitung sebulan jadi berapa?
1: Kalau dikumpulin terus, lumayan juga ya.
2: Nah, bukan soal besar atau kecil uangnya, tapi soal kebiasaan kita menghargainya.
3: Mengelola keuangan dimulai dari kebiasaan sederhana. Jangan remehkan pengeluaran kecil yang dilakukan berulang. Bijak menggunakan uang hari ini membantu kita lebih siap menghadapi kebutuhan esok hari.
4: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yeay, masih barengan saya.
0: Iya, Pro 2 komenin.
1: Yuhu, betul-betul banget. Kita masih bahas tentang menemukan teman ngobrol yang sefrekuensi gitu ya.
0: Dan nih, energinya sama nih.
1: Betul, ini ada yang komen katanya, sumpah ngomong sama orang yang ngeyelan itu menguras energi sekali loh. Sama orang yang asal ceplos, semuanya gak difilter, abis keluar mereka ngomong rasanya lelah banget.
0: Aduh, benar banget lagi hari ini.
1: Aku tuh kayak, aku lupa deh, kayaknya aku tuh gak pernah ketemu yang se-specific itu. Cuman pernah ngomong yang orang ini tuh kayak gak mau dengerin orang. Kayak dia terus benar-benar yang kayak pas dia ngomong kayak, ih kamu tuh gak ngerti omonganku, dibilang gitu lah.
0: Mm-mm.
1: Lah, ini kayaknya Ikem yang gak ngerti aku deh gitu.
0: Benar nih hari ini.
1: Terus ada yang bilang apa lagi nih? Tunggu bentar, kita cari lagi komen-komen netizen ini ya. Teman Pro 2. Ini rata-rata kebanyakan ini ya, banyak yang tag temennya.
0: Ngetek-ngetek temennya.
1: Karena mungkin ngerasa relate gitu ya, teman Pro 2. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang karena mereka ngerasa bener cari pasangannya, jadi mereka ngerasa ngetek itu adalah sesuatu bentuk apresiasi lah gitu,
0: iya,
1: buat
0: ucapan terima kasih barangkali.
1: Betul,
0: nih.
1: Betul banget.
0: Karena udah jadi teman yang sefrekuensi. Benar.
1: Apa nih?
0: Kalau udah begini, kadang diam itu pilihan paling ngena katanya.
1: Nah, kalau misalkan mungkin enggak ketemu yang udah tepat kali ya, mending daripada omong-omong enggak jelas, ya udah mending
0: daripada ngabisin energi, lebih baik kan ya diam-diam aja kali ya.
1: Betul banget.
0: Tuh ada lagi nih. Teman Pro 2, kalau ngobrol sama tukang flexing mah kita merasa kecil katanya.
1: Betul banget, ada yang bilang juga percuma kalau komunikasinya buruk. Iya lagi, kalau misalkan emang komunikasinya buruk gak bisa dipaksain juga sih. Ngobrol sama diri sendiri masuk juga gak ya? Waduh mas, masa sih? Cari-cari dulu lah temannya ya.
0: Mungkin belum waktunya aja ketemu.
1: Betul,
0: nih.
1: Ini lagi apa Nada?
0: Jangan takut dikucilkan sendirian, yang penting pada aturan yang benar.
1: Betul.
0: Aduh.
1: Coba dulu sih teman Pro 2.
0: Bener banget.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Dua jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin. Dan bareng lagi sama aku, Nada dan Arin.
1: Yow, kita udah 50 menit lepas dari pukul 19 ya waktu Indonesia Tengah. Semoga ya kamu nomor Pro 2 nemuin orang-orang dan temen yang sesuai sama yang kamu mau. Kalau aku sih, aku ngerasa blessed banget dalam hidup ya. Karena di saat orang-orang tuh, aku tuh selalu, kan aku tuh pernah di fase terendah pas pada saat biasa anak muda putus cinta gitu loh. Tapi aku ternyata bersyukur Allah tuh masih, aku bawa Tuhan ya. Karena menurutku aku masih dilindungi dari pikiran untuk ya hal-hal yang tidak diinginkan, ngerti ya, ya nanti memperadua. Nah, soalnya teman-teman aku ada yang kayak aku, bahkan sebenarnya masalahnya lebih parahan aku, tapi mereka udah mikir kemana-mana gitu. Nah, salah satu blessnya kenapa aku gak mikir kayak gitu, kayaknya karena aku punya teman-teman yang baik dan teman-teman yang sefrekuensi, yang dia itu mengdistract otak aku untuk kayak udah seru-seruan aja deh, gak usah dipikirin terus. Akhirnya tuh maksudnya aku nyambunginnya ke adalah kalau kita nemuin circle dan lingkungan yang tepat tuh, kita gak akan pernah mikir hal-hal yang gak benar sih.
0: Betul banget Arini.
1: Setuju gak Nanda?
0: Setuju banget ya, apalagi kalau kita satu energi itu, kalau misalnya teman-teman kita positif ya kita akan juga ikut positif.
1: Betul.
0: Sih
1: apa katanya, kan ada, aku lupa hadis apa-apa gitu ya, katanya kalau kita berteman sama orang yang jualan minyak wangi, kita ikutan wangi. Tapi kalau kita temenan sama orang yang suka ngais-ngais sampah dan lain-lain, kita akan ikutan kena baunya sampah.
0: Betul.
1: Dan lain-lain. Sama itu, kalau kita ke teman-teman yang baik, kita jadi ikutan baik. Tapi kalau kita ke teman yang negatif, belum tentu kita juga jadi negatif, tapi ada kecenderungan kita akan sama.
0: Iya, keikut energi-energi negatifnya nih.
1: Betul, nomor Pro 2. Jangan kemana-mana, selain ini bakal ada Music Live Chat Jakarta. Tapi sebelum itu juga bakal ada Info Pro 2. Skip tuning di RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Yo, happy birthday to me, I'm 18 now, and women can legally have sex with me.

0: Info Pro 2 FM.
1: Erai mengenal langsung teman terbaik kamu tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Dikutip langsung dari rri.co.id Banjarbaru, sebanyak 52 lurah sekota Banjarmasin didorong mengoptimalkan peran dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Upaya tersebut diperkuat melalui arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Provinsi Kalsel dan Kapolda Kalsel di Auditorium Polda Kalsel Banjarbaru pada Kamis 15 Oktober 2026. Kegiatan bertema optimalisasi peran lurah dan kepala desa dalam penanggulangan karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan diikuti Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR, didampingi Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Mutakin, dan 52 lurah sekota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya dari RRI Banjarmasin, proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 masih terus berlanjut. Pada Kamis 15 Oktober 2026, tim Disaster Victim Identification Polda Kalimantan Selatan kembali merilis 4 identitas jenazah yang terungkap. Keempat identitas jenazah tersebut yakni atas nama Yontianus Deno, laki-laki asal Manggarai Nusa Tenggara Timur, dan Sigit Subiantoro, laki-laki Barito Kuala Kalimantan Selatan, selanjutnya atas nama Nanang Miftah, laki-laki asal Lamongan, dan juga Andris Cahyono asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sudah ditetas dipastikan setelah melalui pemeriksaan DNA di Laboratorium DNA Pusdokes Mabes Polri Jakarta. Selain itu juga dilakukan pencocokan data sekunder berupa ciri medis dan juga properti.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2 dari Banjarbaru, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tengah mengusut 23 kasus kebakaran hutan dan juga lahan sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, 12 kasus melibatkan korporasi, sedangkan 11 lainnya melibatkan perorangan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan seluruh kasus tersebut masih dalam penanganan Direktorat Reserse Kriminal Khusus, di mana Polda Kalsel hingga saat ini sudah menerbitkan 23 LP terkait karhutla. Yang menjelaskan sebagian besar kasus telah meningkat ke tahap penyidikan, salah satunya laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kalsel terkait dugaan keterlibatan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan juga karhutla. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro
0: 2. Info Pro 2 FM.

0: bersama Pro 2,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Terima kasih teman terbaik kamu. Saatnya kita ikuti Music Live Chat bersama Pro 2 Jakarta.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa.
1: Halo. Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Hmm. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021
0: kayaknya. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke.
1: Okay. Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua based apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya? Lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Huh? Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitulah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Okay.
1: Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin.
1: Cuman

0: YouTube ya.
1: Ya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu kan.
0: Oke, okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo udah ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih kak.
0: Oke.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya.
0: Iya. Yeah.
1: Rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya.
1: Bener.
0: Berarti di single pertama itu kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri.
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng. Oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah bener,
1: kan?
0: bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Mungkin ya.
1: Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Bener. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya. Jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, bener-bener. Apa maksudnya kenapa dah gitu? Cuman dah doang yang akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan.
0: Oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: Kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah aja dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal enggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan? Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya. Kayaknya enggak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, ada. Sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya enggak
1: yes.
0: Ada ya. Oke, okay, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Den lagi.
0: Oh iya, Olivia Den.
1: Talk to me.
0: Yeah.
1: So easy.
0: Talk to me. Seru sih banget, Olivia Den
1: kan?
0: Seru sih.
1: Iya kan.
0: Kan Januari mau kesini kan. Januari yes. Februari ya. Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan. Bakal kesini. Nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk
0: ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah bener. Dia apa ya, dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia nya kental banget tuh.
1: Iya
0: kan, dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus-bagus.
0: Bener sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Benar.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, okay. Wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... Apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... Mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya. Bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: iya,
0: kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah udah jijik.
0: Udah iuh apa sih gitu. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya yeah. Udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi
1: makanya
0: kan ini
1: apoknya gitu kan kayak
0: ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh,
1: iya.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Eh, by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke. Alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih jadi lupa aja kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata enggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan gitu.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan
1: kan?
0: Ya. Iya sih jujur, lebih pressure jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya. Yeah.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana, mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngeheal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Oke,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan. Meluapkan emosi. Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan. Asik.
0: Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalan seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham, ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Benar-benar kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, benar-benar.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Benar-benar. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Andy Coop,
0: bener, enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apapun. Orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Benar. Iya, benar. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu. Dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya Dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako eh, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro, cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Okay. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengin ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak, kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow, parah Pako. Lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan?
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih, janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis
0: nah.
1: Itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Bener. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gue gak seburuk itu. Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
0: ya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah. Lagi kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar, ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi benar-benar maksudnya vibesnya tuh ceria gitu,
1: ceria.
0: Kan?
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, benar. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifto namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo?
1: Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke, okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: dua. Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih
1: ya kan? Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku, kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay,
1: yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga. Karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu loh.
0: Pinkan Mambo, benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit bener, gitu. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, aku bayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan, hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya,
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macem. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clipto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Nah. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 ya, selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya?
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Uh-huh. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua di SP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Semuanya
1: sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tama Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Digital.

0: Era lagi berada menyermasin teman terbaik kamu. Teman berada masih barengan sama Arini dan juga
1: Nada.
0: Dan tadi kita udah dengerin music live chat ya teman Pradua di Pradua Jakarta. Dan karena ini udah community talk, karena mending ada tamu Nada, kayaknya kita bakalan bahas tentang komunitas-komunitas. Which is karena aku dan Nada ini kebetulan suka sastra.
1: Betul.
0: Bagaimana
1: banget
0: jika kita membahas komunitas sastra yang ada di Indonesia kali ya. Tapi habis ini teman Pro 2, jadi pastiin kamu stikin terus barengan sama aku dan Nada tetap di
1: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yo, teman Pro 2, kita bahas ya komunitas sastra skala nasional, tapi juga ada beberapa yang kebanyakan ada di Jakarta. Aku tuh gak tahu ya, sedih dikit nih sebelum kita bahas ya. Aku ngerasa, Nada coba dikoreksi kalau aku salah ya, karena dia juga suka sastra dan pemerhati gitu kan. Maksudnya termasuk yang ngikutin beberapa. Aku kan to be honest baca, tapi gak yang ngikutin banget nih perkembangan. Tapi aku merasa di Banjarmasin ini kayaknya perpus yang bukan pemerintah yang bagi seluruh itu kayaknya dikit banget.
0: Iya.
1: Kamu setuju gak?
0: Setuju banget sih.
1: Aku ngerasa bukan aku gak mau ke perpusda ya, karena kan perpus kita di Panam ya, itu cuma jam kantor gak sih, jam kerja.
0: Iya.

0: cuman jam kantor sampai sore jam 4 kalau nggak salah.
1: Weekend nggak buka.
0: Iya.
1: Terus aku sulit banget nemuin toko buku. Misalkan kayak di, jadi di Jakarta itu aku sempat ke Jakarta kemarin, ada toko buku yang sudah biasa kita tahu, satu brand yang huruf J.
0: Yes. Nah,
1: itu dia itu ada beberapa kan dia toko buku memang jual buku ya, tapi dia itu ngasih spot juga buat baca. Jadi ada beberapa spot franchise-nya dia itu yang dibikin jadi bukan hanya jualan buku tapi juga jadi spot
0: kayak
1: untuk baca.
0: Perpustakaan juga.
1: Iya,
0: ruang
1: jadi
0: bacanya ada.
1: Ada ruang baca tapi memang dia jualan juga. Itu aku sebut aja deh enggak apa-apa, Gramedia. Nah, iya. Jadi aku sama kemarin itu sempat mampir ke namanya Gramedia Jalma. Kamu pernah dengar pasti?
0: Pernah dengar tentunya.
1: Itu cakep banget. Maksudnya bukan hanya memanjakan mata tapi kita tuh kayak ada ruang baca. Terus ada juga di Jakarta itu namanya Makarya.
0: Oh.
1: Tapi itu juga kolaborasi Gramedia, terus ada coffee shop-nya. Bisa baca buku juga.
0: Nah, seru banget ya.
1: Terus kalau di Jogja pasti kalau Nada tahu buku Akik,
0: tahu
1: nah,
0: banget ya.
1: Maksud aku, kenapa ya di sini tuh enggak ada yang kayak gitu? Masalahnya memang kayak gitu tuh ada dua point of view. Untuk narik orang-orang yang mohon maaf FOMO, tapi enggak apa-apa, tapi dia baca buku sama yang orang-orang bikin space buat orang-orang bisa baca buku selain perpus-perpus yang perpus gitu.
0: Benar banget Kak, benar banget nih hari ini nih ya. Kita juga ya kalau di Banjarmasin tuh emang sedikit banget ya.
1: Betul, berarti kan?
0: Iya, teman-teman.
1: Aku tuh kayak hampir baca. Aku hampir enggak nemuin. Aku taunya ya udah pasti Perpusda, Perpus Pahanam.
0: Iya, terus juga ada di Bank Indonesia.
1: Tapi kan di Bank Indonesia itu aku sempat kesana. Kebanyakan dia memang buku-buku yang berhubungan dengan keuangan.
0: Iya, keuangan.
1: Maksudnya gak seumum itu, tapi bagus memang. Cuman gak seumum itu.
0: Dan juga bukanya kan ini doang ya.
1: Sama jam kantor juga.
0: Sama
1: ya
0: jam
1: dan
0: kantor.
1: Dia, aduh susah banget.
0: Paling di Banjarmasin tuh ada satu sih Kak.
1: Apa?
0: Itu ada kampung buku,
1: ya?
0: Buku.
1: Iya, tapi kan maksudnya cuma satu dan
0: sedangkan
1: kecil
0: kita lihat,
1: gitu.
0: Iya, kalau kita lihat di wilayah lain itu kita udah banyak banget.
1: Sumpah,
0: yang kayak
1: aku
0: gitu.
1: Iri, makanya kadang kalau misalkan aku lihat-lihat di luar tuh Nada, di tempat orang, maksudnya di Jakarta, kenapa ya di tempat orang tuh kayak banyak perpus-perpus bagus. Gak harus kayak Jalma, gak harus kayak buku Akik sih, tapi perpus yang mungkin weekend masih bisa didatengin. Terus bisa sampai okay deh kalau sampai malam enggak, setidaknya itu aku juga pengen banget ke Perpusnas Jakarta.
0: Iya.
1: Terus perpus Taman Ismail Marzuki. Aduh. Iya. Mau banget, pasti Nada juga mau sih.
0: Iyalah, siapa yang gak mau ya.
1: Males gitu, tapi selain masalah perpus, kita juga ada tahu kalau ada beberapa komunitas di Indonesia itu termasuk Komunitas Sastra Indonesia atau KSI. Ternyata ini adalah organisasi kesenian nirlaba bidang sastra yang didirikan tahun 1996. Taman Prodo dan menjadi pelopor pengguna frasa Komunitas Sastra di Indonesia. Oh, jadi yang pertama ya, komunitas sastra pertama
0: pelopornya
1: di Indonesia. Iya, pelopor. Kalau ada satu lagi ada apa? Ada.
0: Ada juga nih di sini Komunitas Salihara ya.
1: Apa tuh?
0: Dia itu pusat seni dan budaya di Jakarta nih. Dia ini di Jakarta yang aktif mewadahi pementasan, diskusi sastra dan seni pertunjukan.
1: Itu
0: juga apa? Banyak banget nih cikal bakal komunitas Salihara ini telah dimulai sejak tahun 1994 ternyata.
1: Oh, jadi dia sebenarnya terdahulu, cuman dia tidak memakai kata sastra itu gabungan ya. Kalau tadi kan yang komunitas sastra kan khusus sastra gitu.
0: Kalau
1: dia lebih
0: komunitas
1: dulu.
0: Komunitas Salihara ini dia juga gabungan sama pementasan, seni pertunjukan. Jadi ada seni-seninya, gak cuma sastra.
1: Oke, nanti kita bahas yang lain ya teman Prodo. Ada beberapa soalnya lagi nih selain dua komunitas ini. Jadi buat kamu tetap di Prodo Banjarmasin ya.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Jaga malam, jangan galau malam.

Tratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yahoo, kita bahas komunitas lagi ya, teman Pro 2, komunitas sastra ini. Tadi udah ada komunitas sastra Indonesia sama komunitas. Ada lagi apa lagi nih, Nanda?
0: Ada Yayasan Hari Puisi Indonesia nih, yaitu komunitas yang fokus dan konsisten mengelola serta merayakan dunia perpuisian di Indonesia.
1: Wow, aku tertarik sekali sama yang ini ya.
0: Karena Arini suka banget sama puisi ya?
1: Iya, aku tuh kayak nggak tahu ya, mungkin tadi aku sempet cerita sama Nada di off air, menurut aku puisi tuh gampang aja, dia ringan, kita baca tuh nggak perlu menghafal, terus kayak habis baca bisa dilupain dalam artian tuh nggak harus nyangkut, nggak harus jadi beban gitu.
0: Iya, nggak nyangkut keseluruhan, tapi kita cuma
1: baca, iya baca,
0: menikmati
1: dah, tutup lagi nggak apa-apa, besok baca yang lain, tapi mau baca ulang itu pun nggak apa-apa juga.
0: Iya,
1: gitu. Terus ada juga Kampung Dongeng, katanya ini komunitas yang fokus pada tradisi lisan dongeng literasi anak. Ini bagus ya, ini biasanya lebih ke, apalagi kan dongeng zaman sekarang tuh udah kayaknya udah nggak terlalu banyak ya.
0: Iya,
1: anak-anak zaman sekarang tuh dongengnya YouTube.
0: Betul.
1: Mau tidur dulu, zaman dulu kan orang tua tuh bacain dongeng.
0: Yeah.
1: Sekarang tuh udah, tapi masih beberapa anak masih ada sih.
0: Yeah.
1: Terus ada juga katanya di luar, kalau tadi kan yang secara nasional atau di Jakarta gitu ya. Ini ada di daerah, namanya Komunitas Sastra Evi Idawati Yogyakarta. Didirikan oleh orang yang bernama Evi Idawati yang aktif dalam pendidikan non-formal, musikalisasi puisi, dan juga apresiasi sastra. Ini di Kalsel ada apa?
0: Ada kelompok studi sastra Banjarbaru nih, itu wadah pegiat dan diskusi sastra di wilayah Kalimantan Selatan.
1: Aku nggak, belum pernah dengar.
0: Iya, sama nih, belum pernah dengar.
1: Menarik, menarik ya. Nanti kita ada lagi beberapa, tapi habis ini ya kita bahas teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay connected terus di RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Kembali bersama si teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita adalah apalagi nih, ada masih ada nih komunitas sastranya, ada apa lagi?
1: Banyak banget nih komunitas sastra yang di Indonesia ya tentunya ya.
0: Apa tuh?
1: Itu salah satunya ada di Sumatera Utara nih. Itu komunitas sastra yang ternyata aktif mengadakan kegiatan kreatif di Medan nih. Itu namanya Laboratorium Sastra Medan hari ini.
0: Oke, ada juga nih Rumah Baca dan Kreativitas Tanah Ombak dari Sumatera Barat, Ruang Literasi dan Sastra bagi anak-anak serta pemuda Sumatera Barat, sama yang terakhir juga Perkumpulan ada Sabda Bunian itu dari Kepulauan Riau, di mana komunitas sastra dan budaya lokal di Kepulauan Riau. Ternyata banyak ya. Aku yakin ini juga nggak semua nih, masih ada banget yang tidak terdata gitu kan, yang mungkin ada di daerah-daerah tertentu. Nah, semoga ya teman Pro 2 kita bisa tahu nih kira-kira apa komunitasnya, karena seru banget, apalagi kalau misalkan di daerah masing-masing itu kita tahu, oh ternyata ada komunitas ini, bisa ikutan gitu ya.
1: Iya.
0: Aku aja tuh seneng banget pas tahu di Banyusun tuh ada BJM Book Party.
1: Iya, BJM Book Party tuh baru-baru aja.
0: Nah, kan, iya. Aku tapi aku nggak selalu deh pas jadwal mereka keluar, aku ternyata siaran pagi lah inilah, jadi aku belum pernah ikut, padahal aku pengen banget ikutan gitu sekali-kali, kayaknya seru gitu apa baca buku bareng sama orang-orang baru tapi yang sama-sama punya minat dan hobi yang sama.
1: Betul banget, karena mereka tuh juga banyak banget orang-orangnya dan dibikin kayak kelompok-kelompok gitu, dan betul, mereka asiknya adalah mereka tuh pindah-pindah terus tempatnya.
0: Ih, seru.
1: Jadi selalu punya,
0: nanti kita ikutan kali ya. Kamu ada udah pernah ikut?
1: Belum juga sih.
0: Oh sama, betulan. Nanti kita ikutan kali ya teman-teman Pro 2, masih banyak pasti komunitas lain ini teman-teman.
1: Betul.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Community Talk.

0: mana?
1: RW Informasi teman terbaik kamu 55 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya. Nah, kita udah selesai tadi ya ngasih info-info tentang komunitas sastra.
2: Betul banget.
1: Yang ada di Indonesia. Abis ini ada apa?
2: Nada? Ada request time.
1: So, standby langsung ya meluncur ke WhatsApp
2: dan
1: kita teman Pro 2.
2: Requestnya bisa di 0811 5111420.
1: Betul,
2: teman Pro 2.
1: Atau di Instagram kita di atas Prodo Banjarmasin dan TikTok bentar lagi live, jadi pastiin kamu stay tune ya teman Prodo, keep tuning di Banjarmasin teman terbaik kamu.

ritmu diputar. Request Time di Pradua, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pradua Banjarmasin.

0: Intermezzo.
1: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
0: Intermezzo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Era di Prodomo yang rumahasin teman terbaik kamu. Kita buka dengan kupu-kupu ya Nada ya. Yang di request sama siapa tadi Nada?
1: Sama Asta.
0: Sama Asta ya. Nah ini tuh requestan pertama dari Asta, request lagu kupu-kupu. Jadi langsung kita puterin ya teman Pro 2. Tapi itu baru pembukaan untuk requestan kita ya Nada.
1: Betul banyak.
0: Ini karena banyak banget kata Nada di WhatsApp nih udah lumayan
1: rame nih.
0: Rame. Oh tahu deh kada bahabaran. Berarti kamu yang gak melihat status aku. Aku sudah update di WhatsApp ya. Kamu jangan seolah-olah aku yang salah ya. Aku gak bisa kalau disalahin kayak gini ya. Tapi sorry masalah pribadi. Nih banyak yang request. Ini ada yang request dari Sabrina Leonard. Ada siapa aja tuh?
1: Ada 3 orang nih.
0: Yaudah itu fanbase-nya ini berarti ya. Fanbase-nya Sabrina
1: ya?
0: Leonard. Terus juga tadi ada, ini tadi ada yang request lagu Sumpah Mati darinya D-nya, masih ada gak D-nya nih? Kalau gak stay tune aku gak puterin ya. Terus juga tadi ada Gerald yang request lagunya Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Nah jadi langsung aja. Tapi aku puterin Sabrina dulu sama Rio Laskar. Yang lain yang belum request cepetan ya, takutnya nanti gak sempet teman Pro 2.
1: Stay tune.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2, kita lanjut ya. Ini ke request berikutnya. Tadi ada Gerald yang request apa ini?
0: Request lagunya Setia Bonar, Cinta Terakhir nih.
1: Betul, terus juga ada Pia yang request lagunya 2001 kali dari Adrian Kalib. Just info, 22.14 request sudah
0: tutul.
1: Aduh, biasalah kalau Arini yang siaran itu laku keras ya. Apalagi ditemenin sama temanku, malam ini ada Nada. Semakin laku, biasa.

0: So, kalau hari ini kalau di menit-menit sebelum 20 enggak full tuh
1: enggak mungkin ya.
0: Enggak mungkin. Apalagi kalau siaran malam ya. Kalau siaran pagi siang tuh masih mungkin untuk tidak penuh karena orang-orang kan sibuk bekerja, tapi kalau malam ya.
1: Orang-orang langsung ini ya nonton kita aja nih.
0: No. Langsung aja kita puterin, nanti waktunya tambah habis ya. Okay, ya langsung aja kita puterin. Stay tuned.

0: promosiin teman terbaik kamu, teman Pro 2 ini masih, aduh yuk nyangkut headphoneku nyangkut guys. Nah ini dia.
1: Oke.
0: Okay, dia. Ini ada request dari Vino Pratama, Vino Bali Pratama. Ini lagi di Bali katanya, Pertalite di sana lagi langkabet katanya.
1: Susah katanya.
0: Susah ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita lewati berdua kayak yang dia request lagunya Overnight.
1: Let's go.
0: Terus ada Alisa yang request lagunya Evian itu juga rasa dengan kini. Langsung aja kita puterin, request sudah full, so enjoy the music aja ya teman-teman.
1: Stay tuned.

0: Oke, 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Betul. Aku tuh lagi mengetawakan jokesku sendiri. Aku mau camping, aku bilang, tapi di Pantai Jodoh Sarik buahnya berataan. Marah teman Pro 2 ya. Ini ada request dari Cahaya, request lagu apa?
0: Lagu apa? Salma, Maha Benar. Salma,
1: okay, Salsabil, betul. Maha Benar. Terus juga ada Laras yang request lagunya Raisa, Pengganti Aku. Langsung aja kita puterin requestnya udah full, so yeah. Check this out.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Banjarmasin nih.
1: Yes, mat malam Banjarmasin amun teh habis hujan. Oh, Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Ya kak, aman dong berarti ya. Maksudnya di saat-saat seperti itu kita kan memang agak sedikit membutuhkan hujan. Kayak aku, jujur aku di tahap rindu sama hujan.
0: Iya, udah rindu banget lawan hujan.
1: Kayak lama banget di Kalsel tuh gak ada hujan. Adanya hujan cinta.
0: Aduh.
1: Ada request dari siapa? Nada.
0: Ada request dari Noah yang request lagu Noah. Wow.
1: Separuh aku ya. Terus ada Sria yang request lagunya Mingse sama Akbar Chael dengan Astaga Bercanda. Langsung aja aku puterin ya teman Prado. Jadi pastiin kamu stay tune. Let's go.

0: ngawasin teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ini request dari Bang Herman yang request lagunya Tulus adaptasi. Terus ada request dari siapa lagi nih? Nama username-nya tadi nih request.
1: Yang mana nih?
0: Nih.
1: Ulun Alfi itu dengan lagu Sorry.
0: Dari 5.10 ya. Langsung aja aku puterin teman Pro 2 menemani kamu. Request udah full, so check this out.
1: Stay tuned.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Ada request dari siapa lagi, Nada?
0: Ada request dari Nanang Boy, yaitu Walls Akhir Zaman, lagunya Roni Parulian.
1: Oke, okay. Terus juga tadi ada Diva yang request lagunya Ardhito Pramono dengan Waking Up Together With You. Langsung aja aku puterin ya. Ini sekalian aku tutup, teman Pro 2. Sekalian tadi lagunya Lara juga ada, Semi Semua Rakir Kesedihanku. Langsung aja, jadi jangan kemana-mana. Ini pamit, Nada pamit, habis ini ada Jazz Music. Jadi standby dan stay tune terus di RRI Banjarmasin,
0: teman terbaik kamu.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: Gelombang pasang merupakan gelombang air laut yang melebihi batas normal, sehingga bisa menimbulkan bahaya baik di laut maupun di darat. Biasanya, gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang, perubahan cuaca yang begitu cepat, dan karena mendapatkan pengaruh dari gravitasi bulan atau matahari. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk penanganan bencana gelombang pasang. Di antaranya adalah 1. Mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiraan cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. 2. Bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau jangan dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. 3. Mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. 4. Membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Dan yang kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

0: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

Persatuan dan kepedulian tak semakin pudar. Teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Tom Prodo hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dari program Madura RRI Banjarmasin, kami kembali lagi dari besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tomo berdua di mana saja kamu berada, inilah program A2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 16 Oktober 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudor.

Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

kepercayaan, sampai akhirnya bisa saling memberikan manfaat. Caranya sederhana, mulai dari berani membuka obrolan, bertukar kontak, tetap menjaga komunikasi, dan jangan hanya menghubungi saat sedang membutuhkan sesuatu. Karena dalam

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha,

0: agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya? Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir, sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, saatnya Info Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, kejuaraan Provinsi Loncat Indah Kalimantan Selatan digelar di kolam renang Pelajar Mularman Banjarmasin Kamis 15 Oktober 2026, ajang yang menjadi wadah pembinaan dan pembibitan atlet dengan diikuti sekitar 50 peserta dari 10 kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan. Pengurus Akustik Akuatik Indonesia Kalimantan Selatan bidang kepelatihan Eka Purnama Indah mengatakan Kejurprov merupakan agenda rutin untuk meningkatkan pembinaan dan memperluas partisipasi atlet loncat indah di daerah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan membeberkan alasan kenapa penanganan kebakaran hutan dan lahan diprioritaskan di kawasan Ring 1 Bandara Internasional Samsudin Nor. Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra mengatakan, prioritas penanganan di kawasan tersebut juga bukan berarti mengabaikan wilayah lain di Kalimantan Selatan. Kawasan Ring 1 Bandara memiliki peran strategis dalam mendukung operasional Satuan Tugas Udara untuk penanggulangan karhutlah. Menurutnya aktivitas penerbangan di bandara menjadi faktor penting bagi kelancaran operasi udara, termasuk pemadaman melalui waterbombing dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, sebanyak 24 tim peserta Piala Dunia Wanita U17 FIFA 2026 di Maroko telah mengumumkan skuad resmi menjelang dimulainya turnamen pada Sabtu 17 Oktober 2026. Kompetisi sepak bola putri kelompok usia di bawah 17 tahun akan berlangsung hingga 7 November 2026 di Rabat, Maroko. Dilansir dari FIFA.com, seluruh peserta telah menetapkan pemain yang akan memperkuat tim nasional masing-masing. Para pemain muda tersebut akan bersaing menunjukkan kemampuan sekaligus juga memperebutkan gelar juara dunia. Sekian Info Per 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM, Radio Banyuwangi Malang, sinyal terbaik kamu. Selamat pagi, temu dua bareng aku Sabrina Disfada Tijon, topik trending John ya. Seperti biasa di pagi-pagi hari ini, kita mengawali dengan berbagai macam informasi yang berkaitan sama kesehatan. Healthy life ya, temu dua, biar hidup kita tuh tetap sehat walaupun keadaan lagi gak baik-baik aja. Terutama di Kalimantan ya, temu dua, kabutnya masih sangat-sangat parah temu perlu, apalagi di Kalimantan Tengah ya, sampai kuning. Dan ini menjadi perhatian kita semuanya ya temu perlu, agar bisa tetap terus menjaga kesehatan dengan langkah paling sederhana adalah memakai masker ya, ketika kamu keluar ruangan, keluar rumah, berkegiatan di luar karena udaranya lagi gak baik-baik aja. Dan semoga saja kita juga tetap bisa beraktivitas lancar loh dalam keadaan yang seperti ini ya teman perlu, dengan menjaga kesehatan dan juga tetap harus semangat, apalagi pagi-pagi seperti sekarang ini. Daripada malas-malasan, bisa mengawali hari kamu dengan berbagai macam kegiatan yang membuat kamu semangat. Nanti bakalan aku sampaikan juga beberapa tipsnya, jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, bilang Sabrina.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Serius kamu, terus dianya gimana?
2: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh iya ya. Duh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

105,2 FM NAI Banjarmasin, tempat terbaik kamu dan nilai Hindia. Jika ada kesempatan untuk bisa kembali, mungkin bakalan banyak hal-hal yang pengen diperbaiki ya nomor 2. Tapi daripada kita berandai-andai, kita lebih baik menikmati apa yang terjadi sekarang dan bakalan berdampak di waktu yang akan datang. Gak usah jauh-jauh, ketika kamu bisa bangun pagi aja nih teman-teman, itu bakalan berpengaruh di jam-jam berikutnya. Jadi bangun pagi, lakukan aktivitas yang bisa membuat kamu lebih produktif dan dengan kegiatan hal-hal yang positif ya. Karena memulai hari dengan suasana hati yang positif, ini adalah kunci dari memiliki hari yang produktif dan menyenangkan. Pagi hari ini teman-teman adalah waktu yang penting banget. Kalian bisa menentukan bagaimana sikap energi kamu tuh sepanjang hari. Kalau misalnya kamu tuh sering ngerasa kayak lesu, stres di pagi hari, jangan khawatir, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu kamu juga mulai hari dengan positif dan meningkatkan semangat kamu. Yang pertama, bangun lebih awal. Tips pertama ini memulai hari dengan positif adalah dengan bangun lebih awal ya. Kalau misalnya kamu nih sering merasa terburu-buru, stres di pagi hari karena harus menyelesaikan banyak hal dalam waktu singkat, coba deh untuk bangun 15-30 menit lebih awal dari biasanya. Dengan bangun lebih awal, kamu bisa memiliki waktu untuk santai dan menikmati momen sebelum memulai aktivitas harian kamu. Dan bisa menikmati secangkir kopi atau teh juga, meditasi singkat, atau melakukan olahraga ringan untuk mengaktifkan tubuh. Dan hal ini akan memberikan energi positif, membuat kamu juga kayak ngerasa lebih siap untuk menghadapi hari dengan semangat yang lebih tinggi.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya yang bisa kamu lakukan di pagi hari adalah melakukan peregangan dan olahraga ringan ya, nomor 2. Jadi aktivitas fisik di pagi hari ini bisa membantu kamu juga untuk meningkatkan energi dan semangat kamu. Lakukan aja tuh peregangan ringan atau olahraga singkat seperti senam atau berjalan-jalan sekitar lingkungan rumah kamu. Tapi karena keadaan kita lagi gak baik-baik aja udaranya ya, nomor 2. Dan bisa menyesakan dada kamu, pernapasan kamu bakal berpengaruh di kesehatan juga ya, daripada nanti mengkhawatirkan, bisa aja tuh ganti olahraga yang bisa kamu lakukan di dalam ruangan. Ada berbagai macam olahraga juga yang bisa kamu lakukan di dalam ruangan, seperti yoga, pilates, atau sambil bersih-bersih rumah gitu ya, atau berluas secara nggak langsung juga itu salah satu olahraga. Kamu bisa misalnya naik turun tangga, nah itu adalah salah satu peregangan yang bisa membuat kamu juga lebih sehat dan melakukan aktivitas daripada di tempat tidur aja ya.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
2: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
2: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
2: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
2: Loh, apa yang kurang, bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung.

Simpul 5,2 FM, Mary Wanderwasin, teman terbaik kamu serapan adalah salah satu kebiasaan penting juga ya untuk memulai hari dengan positif. Jadi pastikan kamu selalu sarapan dengan makanan yang mengandung nutrisi yang baik, dan biji-bijian, buah-buahan, sayuran, protein ini menjadi salah satu contohnya ya. Teman perlu makanan yang kaya serat dan nutrisi ini akan memberikan energi kamu tahan lama dan membuat kamu juga ngerasa lebih kenyang. Hindari teman perlu makanan yang lebih tinggi gula dan lemak jenuh karena itu bisa membuat kamu tuh ngerasa lemas dan tidak berenergi di pagi hari.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Kamu lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
0: Selalu berpikir positif untuk hidup

kedua, ketika bangun tidur itu bakalan berpengaruh juga. Apa yang pengen kamu lakukan udah terarah gitu ya, cuma perlu aja jadi punya semangat hidup ketika kamu tuh dari bangun tidur udah punya apa yang pengen kamu lakukan, tujuan-tujuannya apa aja, nggak bingung gitu ya, gabut tiba-tiba aja scroll berjam-jam kan bakalan terbuang sia-sia waktu kamu. Berikan juga diri kamu sendiri untuk waktu bersantai, bisa aja untuk me time juga ya, cuma perlu, nggak ada salahnya untuk santai-santai, tapi tetap santai yang produktif yang bisa membuat kamu tetap menjadi orang yang positif. Contohnya me time dengan membaca buku, me time melakukan berbagai macam aktivitas yang kamu sukai sesuai dengan hobi kamu, dan banyak hal yang bisa kamu lakukan di pagi hari dengan semangat ya, teman-teman, asalkan niat yang kuat juga berawal dari bangun tidur yang

95,2 FM, Rewanya Kemal Sin, teman terbaik kamu. Banyak studi yang sudah tidak betah lagi nih ke nomor 2. Banyak banyak jomblo, maksud aku ya, sebuah studi ada yang menyampaikan bahwa banyak jomblo yang udah gak betah lagi sendiri, tapi mager untuk cari pasangan. Banyak nih, misalnya aja kayak di komentar-komentar TikTok ya, teman nomor 2. Kalau ada yang lagi romantis-romantis gitu, terus di kolom komentarnya kayak, when ya atau maksudnya tuh kapan ya aku di posisi itu juga. Ini istilah Gen Z yang lagi iri sama perlua, jadi kayak when ya gitu ya sama perlua. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngedeketin tiba-tiba aja tuh nggak ada spark lah, atau nggak mau nyoba untuk nyari atau buka hati, ya gimana mau nggak jomblo ya sama perlua kalau diri kamu sendiri nggak buka hati atau punya usaha gitu. Dan relationship coach likes the frakis teman berdua ini menyoroti kebiasaan sebagian orang yang masih ngejomblo ya. Menurutnya banyak orang yang sadar perlu meningkatkan kualitas diri agar lebih mudah mendapatkan pasangan, tapi enggan mengambil tindakan nyata. Dan keinginan ini juga untuk dicintai apa adanya pun terkadang kayak dijadikan alasan untuk tidak berusaha, mulai dari membuka diri terhadap hubungan baru hingga mendekati orang yang disukainya. Kalau misalnya minta dicintai apa adanya ya dalam perluah, sepertinya bakalan membuat kita tuh gak berkembang gak sih? Kayak gak ada apa-apanya yang dibanggakan buat diri kita gak sih? Ini tergantung perspektif seseorang juga ya. Kemarin baru aja dibahas juga di podcastnya Raditya sama itu siapa sih yang namanya? Aduh aku lupa lagi namanya, adiknya Arafah. Nah, pokoknya ada ngebahas tentang cintai aku apa adanya gitu ya, nomor 2. Harus ada apanya dong? Atau kalau misalnya ada sesuatu kekurangan, ya udah gitu, dorong buat jadi lebih berkembang biar enggak apa adanya aja gitu ya, nomor 2. Tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang apa adanya, aku keinget juga nih sama lagunya Tulus ya, cintai aku. Jangan cintai aku apa adanya. Langsung aja kita dengerin ya lagunya Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Suara kamu, satu kafe tuh pada nengok kita loh.
1: Aduh, iya ya. Aduh, maaf, aku ngerasan, seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

95,2 FM, Rebon Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bilang aku Selina ya. Dan dari pantauan aku di depan gedung Rebon Banjarmasin, semakin cerah tempat luar walaupun berkabut ya. Jadi buat kamu yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, mungkin bakalan terganggu sama jarak pandang juga ya tempat luar, dan juga terganggu sama kesehatannya. Makanya tempat luar, kalau misalnya keluar rumah, alangkah lebih baiknya juga menggunakan masker ya, menghindari kamu terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan seperti kesehatan pernapasan di kala kabut asap seperti sekarang ini ya teman luas. Semoga saja cepat membaik juga dan sehat-sehat selalu teman luas. Semoga hari-harinya selalu menyenangkan.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

55,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, masih dengan pembahasan yang sama ya. Banyak orang yang ngerasa gak betah dengan kesendirian tapi juga gak mau usaha, gimana? Apakah kamu teman berdua salah satu orangnya gitu ya, pengen punya pacar tapi gak ada usahanya sama sekali ya? Gimana mau nemu pacar gitu ya teman berdua, gimana mau dapat pasangan? Tapi ada beberapa alasan orang juga kenapa jadi bisa memilih jomblo nih daripada pacaran. Yang pertama, menghabiskan waktu sendiri karena bisa lebih me time aja gitu ya. Nggak ada yang ngatur ataupun juga ngerasa kayak harus meluangkan waktu yang teratur gitu, terjadwal. Karena kalau misalnya punya pacar kan biasanya waktu kita juga bakalan terbagi ya, antara kerjaan sama buat jalan-jalan. Terus kalau misalnya kita milih pekerjaan, nanti takutnya malah tidak diprioritaskan. Dan lanjut lagi berantem, lalu bukan hanya diskusi tapi juga berakhir berantem, cekcok sana sini. Nah, ini yang bikin mungkin banyak orang yang ngerasa ya udahlah, fokus sama diri sendiri dulu, ngejar karir dulu biar ada yang lebih difokuskan dan gak ngerasa pusing membagi waktunya. Mungkin salah satunya teman berdua punya alasan yang seperti ini juga ya. Dan gak ada salahnya juga, gak ada yang salah, gak ada yang benar. Dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing, nyamannya seperti apa asalkan tidak merugikan orang lain. Tahu-tahu nanti di ghosting, nah itu udah mencoba untuk menaruh hati dan membaperi anak orang, tiba-tiba aja di ghosting. Nah itu tuh yang mungkin bakalan bisa jadi kesalahan ya, kesalahan dalam memilih dan juga kesalahan dalam bertindak, sampai akhirnya yang tadinya baik-baik aja tiba-tiba gak baik-baik hubungannya.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Ah, seger! Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Terus juga FM teman terbaik kamu masih orang Serina ya dengan pembahasan yang sama penyebab seorang tuh kayak milih lebih baik tuh ngejomblo daripada pacaran ya. Terkadang saat menjalin hubungan asmara dengan orang lain mungkin kayak kesulitan memiliki waktu bareng teman bahkan keluarga menghabiskan waktu dengan dikelilingi orang sekitar yang dicintai membuat beberapa orang juga ngerasa kayak bahagia-bahagia aja dan nggak apa-apa kalau misalnya nggak punya pacar dan memutuskan untuk kayak lajang ya. Terus juga tidak ada drama. Tentu dalam hubungan asmara ya enggak jauh dengan permasalahan yang dapat terjadi. Beberapa masalah dalam hubungan asmara terkadang tuh membuat beberapa orang juga kayak ngalamin stres atau tekanan dari pasangan. Ketika seseorang memilih untuk ngejomblo, mereka akan terhindar dari beban stres atau bebas dari drama juga antara orang lain dan kehidupan pribadi ya. Kalau misalnya belum siap ya sama perluah, kadang tuh bakalan makin banyak hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Egonya masih sama-sama tinggi, alhasil jadi toxic juga sih relationship-nya ya sama perluah. Makanya orang berpikir kalau misalnya dia masih banyak yang dikejar dalam dirinya sendiri ya sama perluah dan gak mau membagi waktu yang lebih banyak lagi, kayaknya lebih baik sendiri gitu ya. Dan itu gak ada yang salahnya juga, bukan pilihan yang buruk.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine-in apa take-away?
2: Take-away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.